0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
6: Perlombaan dak di jero guma di latar di jabo guma juga ado gaya oi gaya
7: iyo yai ngapo de jege-jege tu yai jak segitunya manggil wong cantik ni.
6: Ini nah coba selek sampah di mana-mana cacam ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
7: Jadi tak mana ya itu kendaknya?
6: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
7: Yo, ya siap.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di RRI Bengkalis melalui frekuensi 90,6 MHz. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui streaming di rri.co.id atau juga melalui aplikasi RRI Play Go. Selamat mulai aktivitas di pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap kuat semangat menjalani aktivitas.
1: Ya elah, masih jam segini ya. Tidur lagi, males banget. Halo,
2: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
1: Ya, bentar ah.
2: Kapan jemput aku?
1: Sekarang ya.
2: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
1: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Wah, ada makanan nih. Makan ah.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Hah, cuci tangan? Engkong kan gak habis dari luar. Dan engkong bersih kok.
1: Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mau habis dari manapun, tetap harus cuci tangan, Kong. Biar gak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini.
0: Oh, gitu ya. Pantes waktu itu engkong kalau habis makan suka sakit perut. Nah, yaudah deh, engkong cuci tangan dulu ya.
1: Nah, kan udah cuci tangan nih. Makan yuk, Kong.
0: Wah, iya, ayo makan.
1: Ayo lakukan gerakan cuci tangan.
0: Tangan bersih, penyakit hilang.
2: Bentar, penting nih soalnya. Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, ayo, guys. Awas, ada motor di depan, bro. Awas, hei.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan RRI Bengkalis melalui 90,6 MHz. Pagi ini kita akan kembali update informasi cuaca dalam info cuaca dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Riau. Pendengar, info cuaca pagi ini kami awali dari bagian sapi. Kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan untuk siang dan juga malam hari nanti dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian Bangkinang hari ini cerah namun sedikit kabut pada malam hari nanti. Sementara dini hari diperkirakan hujan ringan dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Dari Bangkinang kita menuju ke Bengkalis. Hari ini kondisi cuaca cerah pada siang dan juga malam hari nanti dengan suhu 25 hingga 29 derajat Celcius. Begitu juga untuk Dumai, hari ini cerah berawan pada siang dan juga malam hari nanti dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Sementara untuk Pangkalan Kerinci diperkirakan hujan dengan intensitas ringan terjadi pada siang hari dan juga dini hari nanti dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Markala Pasir Pengarayan hari ini juga diperkirakan hujan ringan terjadi pada malam dan juga dini hari nanti dengan suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Kita beralih menuju Pekanbaru, hari ini berawan sepanjang hari untuk wilayah Pekanbaru dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian Terengganu, hari ini juga diperkirakan hujan ringan terjadi pada siang hari, manakala malam hari nanti kondisi cuaca kembali berawan dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Selat Panjang, hujan diperkirakan pada siang hari ini dan malam hari nanti diperkirakan kembali cerah berawan dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Sementara Siak Sri Indrapura, hari ini juga diperkirakan hujan dengan intensitas ringan terjadi pada siang hari dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. Teluk Kuantan juga hujan ringan pada siang hari ini dengan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius. Dan terakhir Tembilahan, diperkirakan kondisi cuaca cerah berawan pada siang dan juga malam hari nanti dengan suhu 23 hingga 30 derajat Celcius. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, Kampar pada siang atau sore dan juga malam hari nanti. Demikian info cuaca dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Riau.

Perkara Anda masih bersama kami di RRI Bengkalis 90,6 MHz. Apakah Anda termasuk orang yang sering memakan jagung lalu rambutnya ini dibuang nih pendengar? Nah, ada beberapa stigma medis yang sering dianggap sampah pada jagung. Rambut-rambut yang menutupi buah jagung ini ya ternyata memiliki beragam manfaat bagi kesehatan tubuh nih pendengar. Rambut tipis yang tumbuh di bawah kulit jagung ini mengandung protein, karbohidrat, kalsium, kalium, magnesium, natrium, garam, minyak asid atsiri, alkaloid, tanin, saponin, flavonoid, stigmasterol, dan sitosterol. Wah, banyak sekali nih pendengar. Karena memiliki beragam kandungan, tak terduga rambut jagung ini bahkan telah digunakan dalam pengobatan tradisional Tiongkok dan Amerika untuk mengobati berbagai macam penyakit. Yang pertama ini ternyata dapat meningkatkan kesehatan jantung karena adanya flavonoid dalam rambut jagung telah terbukti menurunkan kolesterol, lipoprotein, densitas rendah atau LDLC, kemudian trigliserida dan kadar kolesterol total. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah dapat membantu menurunkan berat badan. Wah, pas sekali nih untuk Anda yang sedang melakukan program diet ya. Kemudian yang ketiga, dapat mengurangi tekanan darah tinggi. Dan yang keempat, atasi kelelahan. Kelelahan pastinya membuat kita merasa lemas nih. Kalau sudah lemas ya, lelah, apapun itu menjadi tidak bersemangat untuk beraktivitas. Nah, kehilangan motivasi ini kemudian juga energi untuk dibalik atau dipulihkan kembali. Ternyata rambut jagung yang mengandung flavonoid di dalamnya dapat meningkatkan aktivitas anti kelelahan yang telah terbukti mengurangi kelelahan dan membuat hari-hari Anda merasa tidak terlalu lelah. Kemudian dapat mengurangi gula darah. Rambut jagung ini juga dapat mengurangi kadar gula darah dan membantu mengelola gejala diabetes. Dan juga ternyata mengatasi peradangan yang pendengar. Peradangan kronis yang dikaitkan dengan berbagai macam penyakit termasuk juga penyakit jantung dan diabetes. Yang terakhir, manfaat dari rambut jagung ini adalah mengatasi depresi. Karena rambut jagung memiliki aktivitas antidepresi dan penelitian telah menunjukkan bahwa rambut jagung menunjukkan aktivitas antidepresi terhadap tikus diabetes yang diinduksi streptozotokin.

0: angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
1: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
2: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
3: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

0: Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang.

FOMO adalah kecemasan terus-menerus ketika tahu orang lain sedang mengalami hal yang menyenangkan dan kita tidak ada di situ atau tidak terlibat di dalamnya. Demi menghilangkan perasaan gak nyaman ini, dia bisa meninggalkan apa yang sedang ia lakukan dan menghabiskan waktu lebih lama di medsos demi mendapatkan perasaan bergabung. FOMO membuat kita fokus pada apa yang terjadi di luar sana daripada sepenuhnya hadir dalam pengalaman di depan mata. Menurut The School of Life, kita bisa lihat fenomena ini dari dua cara pandang, romantik dan klasik. Bagi ia yang romantik, merasa ketinggalan sangatlah menyakitkan. Ia percaya di luar sana ada suatu tempat di mana orang-orang berkelas dan menawan menjalani hidup. Orang romantik akan merasa sangat bahagia ketika ia menjadi bagian dari itu. Bekerja di sebuah perusahaan terpandang, berlibur ke tempat eksotis non-eksklusif, berada di lingkaran orang-orang terpilih. Kalau tidak, rasanya mau mati. Ia menganggap mereka yang bekerja di kota kecil atau menikmati waktu liburan dengan cara sederhana itu sangat membosankan. Maka itu, orang romantik cenderung menghindari mereka yang tidak terlihat glamor atau yang ia nilai kurang berambisi. Maka itu, orang romantik lebih rentan FOMO. Sementara orang klasik tidak melihat kemewahan sebagai indikator sesuatu itu memukau. Baginya, novel terbaik bisa saja bukan di rak bestseller, ditulis seseorang yang tinggal di tempat terpencil dan terlihat biasa saja. Orang klasik sadar betul, kualitas bisa banget hadir dalam hal atau orang yang terlihat biasa. Bahwa kualifikasi akademis tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang, bahwa orang terkenal juga bisa membosankan, dan bahwa orang tidak terkenal bisa sangat luar biasa. Ia tahu, di pesta yang paling mewah dengan deretan tamu terpandang pun, ada dari mereka yang merasa bingung, sedih, dan cemas. Oh jangan salah, orang klasik juga bisa FOMO, tapi jenisnya lain. Mereka takut kelewatan kesempatan untuk mengenal orang tua mereka, menghargai kekuatan alam dalam menenangkan hati, mendengar celotehan lucu seorang anak kecil, mengenal diri. They don't want to miss the small pleasures in life. Apa penyebab FOMO? Kemungkinan besar, ini. Ponsel memudahkan kita untuk selalu tahu apa yang terjadi di luar sana. Kita bisa cek cuaca, baca berita, tahu tentang suatu peristiwa, dimanapun, kapanpun. It's great! Tapi, tahu begitu banyak hal di luar sana juga bisa melahirkan perasaan takut kelewatan atau ketinggalan pengalaman penting atau menyenangkan. FOMO. FOMO memang bukan hal baru. Dulu, FOMO dipicu halaman koran sehari sekali, atau foto-foto wisata atau pesta di album waktu berkunjung ke rumah teman. Sekarang, medsos memudahkan kita untuk melihat apa yang semua teman atau keluarga kita lakukan sepanjang waktu. Orang yang sering menggunakan medsos paling rentan kena FOMO. Orang yang FOMO cenderung sering memeriksa feed medsos teman dan keluarga agar nggak kelewatan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi, seseorang juga bisa jadi FOMO ketika terus-menerus tergoda notifikasi atau umpan medsos orang lain yang menunjukkan orang lain melakukan hal luar biasa sepanjang waktu. Penelitian juga menunjukkan, FOMO rentan terjadi pada mereka yang merasa kesepian, terisolasi, punya pandangan negatif tentang diri sendiri, sehingga rendah diri dan kurang mencintai dan menerima diri. FOMO berdampak negatif pada suasana hati dan tingkat kepuasan hidup. Orang yang FOMO-nya tinggi cenderung lebih depresif, cemas, neurotik, bermasalah dengan tidur dibandingkan mereka yang FOMO-nya rendah. Bagaimana mengatasi FOMO? Anda bisa hindari FOMO dengan pilihan cara berikut. 1. Kurangi waktu main medsos secara signifikan. Coba cuti seminggu penuh dari medsos. Jika merasa jiwa lebih sehat dan mental lebih nyaman dengan kebiasaan baru ini, silakan dilanjut. Semakin tidak terikat Anda dengan medsos atau ponsel, semakin jauh Anda dari FOMO. 2. Ubah titik perhatian Anda. Kurangi fokus pada apa yang tidak ada dalam hidup Anda. Kuatkan fokus pada hal baik yang sudah ada di hidup Anda. Misal, daripada, duh, aku kok gak ada di tempat liburan yang lagi hits itu ya? Kita ubah dengan, aku sekarang di rumah, menikmati angin semilir, suara burung berkicau, aku sehat. Semua makhluk yang kusayangi sehat. I'm grateful. Life is good. Berikutnya, self-compassion. Tumbuhkan welas asih terhadap diri sendiri. Ketika Anda terhubung dengan diri, Anda akan lebih bisa menerima diri. Anda gak akan lagi sibuk membandingkan diri dan kehidupan Anda dengan orang lain. 4. Interaksi dengan orang lain secara teratur, bukan di medsos. Pertemuan tatap muka secara langsung atau video call menghadirkan interaksi dan hubungan yang lebih kaya, kompleks, dan nyata. Ini mengurangi perasaan kesepian atau terasing. Terakhir, ubah pola pikir FOMO menjadi JOMO, Joy of Missing Out. Menurut Kristen Fuller, JOMO adalah penangkal FOMO yang cerdas karena dengan JOMO kita pada dasarnya hadir dan puas dengan di mana kita berada sekarang dalam hidup.
atau dalam kata lain, mindfulness. Waktu kita terbatas dalam hidup ini. Ketika kita jeli, kita bisa kok cari bahagia dari apa dan siapa yang ada di sekitar kita. So, goodbye FOMO. Hello, JOMO.

0: Dadi jero guma di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jeget-jeget tu yai. Cak sedih ni yang manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jero badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku tak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang tak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.
2: Tahukah anda, satu batang pohon dapat menyerap panas 8 kali lebih banyak, menyerap karbon dioksida, memberikan keteduhan, mencegah erosi, mencegah banjir, mencegah terjadinya kekeringan, dan mencegah serta mengurangi dampak pemanasan global. Dan tahukah anda, ternyata satu pohon dapat menghasilkan 0.5 kilogram oksigen per hari. Satu pohon dapat menunjang kehidupan 2 orang, dan menebang satu pohon itu berarti membunuh kehidupan 2 orang. Jadi tidak ada alasan untuk menebang pohon. Mari selamatkan bumi dan kehidupan dengan menanam pohon. Karena satu pohon dengan 1 juta manfaat.
3: Iklan layanan masyarakat ini dip-

Anda masih bersama Radio Bengkalis di 90,7 MHz. Perkenalkan, apakah Anda seorang yang menyukai warna hitam? Entah itu hari ini berpakaian hitam atau juga mungkin aksesoris lainnya yang melekat identik warna hitam. Nah, jika Anda menyukai hitam, pendengar, kenali yuk dari karakter orang yang menyukai warna hitam. Ternyata memiliki karakter tersendiri nih, pendengar ya. Nah, orang menyukai warna hitam ini biasanya memiliki karakter mandiri, kemudian sangat menghargai privasi dan juga confident, percaya diri. Cenderung perfeksionis sih, menyukai gaya hidup simple dan terarah. Namun seringkali memiliki misi, maksud kami misi sisi misterius ya, yang membuat mereka tampak memikat tanpa harus menarik perhatian berlebihan. Beberapa karakter orang-orang yang menyukai warna hitam ini biasanya independen. Penyuka warna hitam sangat suka mengandalkan diri sendiri dan memiliki kemampuan kuat untuk mengambil keputusan. Kemudian orang menyukai warna hitam juga biasanya elegan sih, simple, memiliki standar estetika yang tinggi dan suka hal yang bersih, rapi dan tidak berlebihan, yang terpancar dari cara mereka menjalani hidup dan juga berpenampilan. Nah, juga orang berwarna hitam ini misterius dan juga tertutup, biasanya memproses emosi secara internal dan tidak mudah terbuka pada sembarang orang. Dan bahkan juga sangat berhati-hati dan lebih suka menjaga lingkaran pertemanan yang kecil namun bisa dipercaya. Orang yang menyukai warna hitam juga penuh kendali ya. Mereka menyukai stabilitas dan berusaha menjaga hidupnya tetap teratur. Dimana situasi yang kacau seringkali membuat merasa tidak nyaman, sehingga orang-orang menyukai warna hitam ini identik lebih suka menghindar dari kekacauan tersebut. Dan ada satu lagi yang perlu diketahui nih, pendengar, orang yang menyukai warna hitam biasanya perasa dan juga setia. Meskipun tidak mudah jatuh cinta atau percaya ya, ketika mereka sudah yakin, mereka adalah sosok yang sangat setia dan dewasa dalam menjalani hubungan. Apakah salah satunya Anda orang yang menyukai warna hitam?

0: Iya elah, masih jam segini ah, tidur lagi males banget. Halo.
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Iya ya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong. Lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, "Mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian." Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara,
Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk

Pembantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan undang-undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi, meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.

Waduh, jam 7:15. Kesiangan kerja lagi nih. Baju, tas, sama sepatu. Mana mereka? Oh, ini dia. Kunci motor sama Helen. Ketemu.

0: Kecelakaan. Buruan panggil ambulan, Woi, nak, sadar nak, sadar. Sadar dulu nak.
1: Yuk, budayakan berkendara yang aman. Jangan tergesa-gesa saat berkendara, karena tergesa-gesa dapat membawa malapetaka baik pada kita atau di lingkungan di sekitar kita.

Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Bengkalis. Pendengar, siapa nih di antara Anda yang paling jago minum kopi? Tapi kalau jago minum kopi saja tidak cukup ya, harus ada lagi nih, jago membedakan kopi. Karena setiap kopi memiliki cita rasa yang berbeda. Setiap negara di dunia nih pendengar punya keunikan masing-masing. Tidak hanya dari segi budaya dan wisata, makanan hingga minuman pun beberapa negara memiliki keunikan tersendiri. Keunikannya adalah membuat negara-negara itu mudah dikenal oleh wisatawan asing. Salah satunya ada di kopi nih. Kopi yang merupakan salah satu minuman yang hampir bisa ditemukan di berbagai negara di dunia, bahkan di beberapa negara. Kopi selalu dinikmati pada pagi, sembari menikmati sejuknya udara pagi dan sebelum beraktivitas. Sederet kopi di beberapa negara di dunia, cara penyajiannya berbeda-beda. Soal rasa, tentunya saja juga berbeda-beda nih pendengar. Punya rasa dan keunikan tersendiri, kopi merupakan salah satu pilihan wisata ketika berkunjung ke suatu daerah. Lalu apa-apa saja perbedaan kopi di berbagai negara di dunia? Yang pertama nih, ada espresso nih pendengar. Merupakan kopi asal Italia. Dengan resep klasik dari kopi espresso ini disajikan dengan tambahan irisan lemon. Lemon harus diratakan dengan sendok di sisi atau bagian bawah cangkir terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada kopi bonbon asal Spanyol. Ini adalah kopi espresso dengan tambahan susu kental dengan cara penyajiannya yakni mencampur yang terakhir dengan susu biasa agar bisa menghasilkan sesuatu yang istimewa. Kemudian ada lagi dari kopi rempah asal Maroko, tentunya memiliki cita rasa yang khas. Cara pembuatannya juga berbeda nih pendengar, dengan menggiling campuran rempah-rempah seperti biji wijen, lada hitam, dan pala dengan biji kopi biasa agar rasanya unik. Ada lagi yang berikutnya dari Pariser, ini adalah kopi yang ditemukan di Jerman untuk menyembunyikan kehadiran alkohol di pertemuan keluarga. Bagaimana kalau kopi dicampur bawang putih? Pernah dengar gak nih pendengar? Nah kali ini memang ada kopi dengan bawang putih dari Turki dan juga dicampur madu. Ini merupakan minuman populer dari Turki, kadang-kadang disebut sebagai resep orang mortua. Kemudian ada kopi yang cukup terkenal di Jamaika, adalah kopi dengan jeruk. Selain pakai irisan jeruk, kopi Jamaika juga menyertakan porsi rum tradisional untuk membuat minuman yang menarik dan juga lezat.

0: Sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Iya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku benar-benar udah nggak pakai smartphone, karena itu aku udah matiin, aku udah simpen, dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi, kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya, suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak benar-benar ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, wah si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Tempat yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke, sama ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan, karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu, jadi sebelum aku pergi aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawalah HP-ku yang kecil itu kan, untuk HP dumb phone itu, untuk kalau ada apa masalah yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan, dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir, karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah, tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada. Jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan. Yes. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah, apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Ya ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu, kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu, karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp, tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak sorry aku aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp, pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu. Director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone. Kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak? Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana, supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah, hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa?
1: Dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini, bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media tuh aktif gitu lah, ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, Mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So aku bilang, oh ya, aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, my life is shit gitu kan. Karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh si ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak lewat sosial media.
0: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
1: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone. Karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet apa pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen merekam di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku ingat banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga, itu adalah hadir, being present, itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
0: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
1: Banget. Aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar, ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
0: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih Kak?
1: Maksudnya gini, kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal. Jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan ini itu seolah-olah kan kita berteman gitu, gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak oke, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu, maksudnya kita nggak tahu kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu. Dia tiba-tiba kirim email. Oke, berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po," gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. "Hey, Men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah nggak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. So, kamu gimana? Apa kabar? Semoga jawabanmu nggak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan. Karena kita udah lama banget nggak komunikasi. Aku bilang sampai sekarang nggak dibalas. Jadi kayak aku mikir dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia, maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu, atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang. Dan aku jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak. Karena
0: betul, kan back and forth
1: yang namanya
0: kan?
1: Iya gitu, jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh, kayak misalkan nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nikita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya sekalian aja.
0: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
1: Aku sebenarnya nggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu, karena aku selalu punya tablet ini dan menurut aku itu sama banget gitu, sehingga aku nggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
0: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, betul, replacement activities gitu. Nah sekarang betul, waktumu betul. Itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
1: Yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku masuk buku kedua, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah enggak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu. Maksudnya kayak akhirnya enggak gampang ke distract juga karena orang enggak semudah itu akhirnya kayak menghubungi teman.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter
2: Argentina memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar yang berlangsung di Stadion Miami tadi pagi waktu Indonesia Barat. Lionel Messi dan Lisandro Martinez tampil sebagai pencetak gol bagi Albi Celeste, dan gol ketiga merupakan gol bunuh diri pemain Tanjung Verde, Dine Borges. Sementara itu, dua gol Verde dibukukan oleh Deroy Duarte dan Sidney Lopez Carba. Usai pertandingan, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni menyebut timnya memang layak menang. Namun, ia tidak akan pernah melupakan siapa lawan yang membuat mereka menderita selama 120 menit.
3: Pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
2: Sementara itu, pelatih timnas Tanjung Verde Pedro Leitão Brito menyatakan, walau kalah, namun tim asuhannya mampu menunjukkan kualitas tim yang mumpuni di hadapan seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
4: Acho que a nossa equipe demonstrou
3: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Argentina pun melaju ke fase selanjutnya, di mana di fase 16 besar, mereka akan bertemu Mesir yang telah lebih dulu lolos usai menaklukkan Australia 4-2 lewat adu penalti. Pertandingan tersebut dijadwalkan pada Selasa mendatang, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Politiloli, Pro 3 RRI,

0: Let's go.
1: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
2: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina itu harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan jadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
1: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika begitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai Konfederasi Sepak Bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali, dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian dibuat AFC.
1: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
3: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu, atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Nadia melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
5: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tiebreak saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tiebreak memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good.
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Ia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
4: Felt better today, which was my main goal.
1: Hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat penting.
2: ASEAN Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Balik ya, berbaliknya begini. Saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi lah, piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Itu kan bukti bahwa ini bukan, kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, apa ciki dan sebagainya. Kalau saya berpandang tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight, persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya buat sendang buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kreswa Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Saran Sentral, program 3 jaringan berita nasional dari Jakarta. Dan pendengar, kembali lagi bersama kami Pro1 RR Bengkalis. Selamat siang untuk Anda pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini pendengar, Sabtu 4 Juli 2026, saya Maimunah Ismail kembali hadir menemani Anda pendengar. Salam sehat dari kami untuk Anda, semoga sehat selalu, tetap semangat dan juga selamat berakhir pekan ya di hari ini. Semoga sehat selalu dan juga pendengar, kami temani dengan rangkaian lagu-lagu pilihan untuk Anda pendengar dan juga informasi-informasi untuk Anda bersama di Lintas Bengkalis siang.

Punya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya,

0: provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e ita, banosa sihir saratedu.
3: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: lainnya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be'e-be'eita, banosa sih sarategu.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Di maksa belainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Apa sih alasan kamu telat?
10: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
11: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
10: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
11: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
9: Gimana sih?
12: Dengerin lengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasinya.
13: Available di Google Play Store and App Store. Pro1 RRI Bengkalis.
14: Pendengar kita bersua di kabar musik tanah air. Pendengar, siapa yang tidak kenal dengan Coachella, pendengar? Festival musik paling bergensi di Amerika Serikat ini selalu jadi impian. Tidak cuma buat penonton dengan outfit, estetiknya pendengar, tapi juga buat para musisi dunia. Bisa tampil di acara ini pendengar ibarat sudah mendapatkan sertifikat ya, Go International yang sah. Ternyata talenta Indonesia tidak main-main, sudah ada beberapa nama yang sukses mengharumkan nama bangsa di panggung megah yang berlokasi di Empire Polo Club, California tersebut. Di antaranya pendengar ada Niki Zavanya. Ya, bicara soal Coachella, nama Niki pasti langsung muncul di pikiran ya. Pada 2022 Niki mencetak sejarah sebagai penyanyi perempuan solo pertama asal Indonesia yang tampil pada Coachella. Dan pendengar, momen paling ikonik ini adalah saat membawakan lagu Sempurna milik Andra and the Board pendengar. Ya, dan pendengar, selain itu juga ada Rich Brian, dan masih di tahun yang sama yaitu 2022. Rich Brian juga sukses membuat panggung Coachella. Dan pendengar, salah satu momen yang membuat merinding adalah saat layar raksasa di panggung menampilkan visual Monas ataupun Monumen Nasional. Selain itu juga pendengar ada Warren Hue. Dan pendengar, rapper muda ini tampil super cool dan penuh energi. Meski tergolong pendatang baru di kancah internasional saat itu, Warren tidak canggung sama sekali dan membuat penonton ya. Dan pendengar, salah satu penampilan yang paling banyak ya dilakukan dan dibicarakan pada waktu itu, style dan Gen Z dan flow rapnya pendengar terlihat pada waktu itu. Masih bersama kami pendengar di kabar musik siang ini.

0: emang ini jalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik udah naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Itu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
7: Kamu udah aku maafin.
6: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
7: Karena kamu kasih aku tisu.
6: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
8: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
6: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
7: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.

0: nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
2: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

57 menit sudah berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, penyanyi Andin kembali menandai perjalanan karirnya di industri musik Indonesia dengan merilis album studio ke-9 bertajuk Sehidup Semusik. Album yang resmi tersedia di berbagai platform mulai digital mulai 26 Juni lalu, pendengar, berisi 13 lagu baru yang memadukan unsur nostalgia dengan eksplorasi musikal yang lebih beragam. Menurutnya, pendengar, judul Sehidup Semusik menggambarkan pentingnya musik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Inspirasi utama album ini berasal dari budaya Mike Tapp, yakni kebiasaan menyusun kumpulan lagu favorit di kaset atau CD untuk diberikan kepada orang spesial. Konsep tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam album yang menghadirkan berbagai warna musik dan emosi dalam setiap lagunya. Dalam proses pengerjaannya, pendengar, Andin menggandeng sejumlah musisi dan produser lintas genre. Nama-nama seperti Lale Ilmanino, pendengar, Nikita Dompas Ali Akbar Sugiri, ada Lala Pratomo, Diva Barus, sehingga Karim Soen Rajo, dan juga turut memberikan warna pada album ini. Selain kembali bekerja sama dengan kolaborator lainnya, pendengar, Andin juga melibatkan sejumlah nama baru untuk menghadirkan nuansa yang lebih segar dan eksploratif. Ya, pendengar, demikian kabar musik tanah air siang ini. Tak bersama kami, Pro 1 RRI Bengkalis.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro Satu RRI Bengkalis ya. Semangat di siang hari ini. Pendengar pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar sesaat lagi tepat pukul 12 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, nanti akan kami hadirkan kumandang azan menandakan masuknya sholat fardu zuhur untuk Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Kami juga mengucapkan selamat melaksanakan sholat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.

kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatan, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

Janganlah orang-orang yang bakhil terhadap harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Kelak, harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga golongan yang pertama kali masuk neraka, ialah penguasa yang angkuh, orang yang memiliki harta kekayaan, tetapi ia tidak membayar hak Allah dari hartanya itu, dan orang miskin yang sombong. Allah berfirman, belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu. Lalu kamu berkata, ya Tuhanku, andai kata engkau mau menangguhkan kematianku sebentar saja, niscaya aku dapat bersedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqas samawati wal ard waja'alaz zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ketahuilah bahwasanya di dunia tidak akan kekal, bahwasanya kita akan menemui kematian kita. Kita akan berakhir umur kita. Kemanapun kita pergi, maka kematian akan datang. Kalau memang waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditentukan sudah datang, pasti akan datang pula kematian itu dan berakhir pula kehidupan kita di dunia. Sebuah kisah pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam duduk-duduk bersama menterinya di suatu pagi waktu duha, beliau duduk bersama menterinya, kemudian datanglah seorang tamu, seorang laki-laki. Tamu ini bercakap-cakap dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi dia selalu melirik kepada menteri Nabi Sulaiman alaihissalam, dilirik terus. Maka setelah bercakap-cakap sekian lamanya, maka pamitlah tamu tersebut. Kemudian menterinya Nabi Sulaiman bertanya, "Ya Nabi Allah, as'aluka billah." Wahai Nabi Sulaiman, Nabi Allah, saya bertanya kepadamu ya Nabi, siapakah yang datang tadi? Beliau mengatakan, itu adalah malaikat maut. Maka menterinya mengatakan, sungguh tadi dia melirik terus saya, dia melototin saya terus, saya takut. Oleh karena itu saya mohon kepadamu wahai Nabi Sulaiman, tolong saya dibawa ke tempat yang jauh sekali, yaitu di daerah India sana yang jauh sekali. Maka Nabi Sulaiman pun mengiyakan dan segera memerintahkan angin supaya membawa menterinya itu menuju ke tempat yang dia inginkan, yaitu di India yang jauh dari negeri Syam. Maka sampailah wazir atau menteri Nabi Sulaiman itu di negeri India. Kemudian besoknya datang lagi tamu yang telah datang tadi, yaitu malaikat maut. Maka datang kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun bertanya, wahai malaikat maut, kenapa engkau kemarin itu selalu melirik dan melototin menteri saya? Maka beliau mengatakan, saya juga heran wahai Nabi Sulaiman, saya sebenarnya ba'da zuhur disuruh mencabut nyawa orang tersebut, tapi kenapa di waktu duha ini dia masih berada di sisi panjenengan? Kemudian saya zuhur ke sana, ternyata dia sudah menanti di India. Subhanallah, inilah kematian. Kapanpun dan dimanapun juga, kita lari kemanapun juga, yang ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Allah berfirman dalam surah Al-Jum'ah ayat 8,

Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya pasti akan menjemput kalian. Kemudian kalian akan dibawa kepada Rabb kalian, kepada Allah. Kemudian akan disampaikan, diberitakan kepada kalian apa-apa yang telah kau kerjakan di dunia ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang paling penting bagi kita adalah mempersiapkan apa yang menjadi bekal bagi kita untuk di akhirat kelak. Allah berfirman,

Jangan menjadi orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah melupakan kalian. Allah tidak mempedulikan kalian di akhirat kelak. Allah menyiksa kalian, membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya penghuni neraka dan penghuni surga itu tidak sama. Yang beruntung adalah penghuni surga. Semoga kita semua termasuk golongan yang dirahmati oleh Allah, dimudahkan dan semuanya termasuk golongan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafur.

kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses,

tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis, pendengar satu lagu dengan judul Beda. Ya, pendengar sudah mengantar kita pukul 12.43 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, pernahkah Anda menyadari betapa cepatnya aplikasi seperti Google Map merespon permintaan Anda, pendengar? Ketika Anda memasukkan rute perjalanan antar kota atau lintas pulau, layar ponsel akan menampilkan jalur optimal berwarna biru, lengkap dengan estimasi waktu dan informasi kemacetan hanya dalam sepersekian detik, pendengar. Bagi pengguna awam, hal ini sering dianggap semata-mata sebagai manfaat dari koneksi internet ya, 5G atau server raksasa. Namun dilansir dari ulasan kanal Science Veritasium serta publikasi resmi dari Google Research, kecepatan navigasi digital ini merupakan buah dari evolusi panjang logika algoritma komputer. Kunci utamanya terletak pada bagaimana mesin diajarkan untuk berpikir lebih efisien. Nah, titik awal, pendengar, ini pendekatannya yang mengutip dari sejarah ilmu komputer pada tahun 1956, algoritma Dijkstra menjadi standar emas untuk mencari rute terpendek. Sistem kerjanya pun menyerupai seseorang yang sedang mencari alamat tanpa arah yang jelas. Sistem akan menyebar dan mengevaluasi setiap jalan di sekitarnya secara merata ke segala arah hingga menemukan titik tujuan.
1: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosim Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.
2: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
3: Namanya juga warga negara plus 62.
2: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62

Masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis Pendengar, sudah menunjukkan pukul 12.59 menit waktu Indonesia Barat. Peringat tepat pukul 13 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti Warta Riau Siang.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Insya Allah aman ya, karena kalau ada yang namanya pengaduan-pengaduan, namanya juga orang, kan tidak ada yang puas.
2: Kami antara kedua-dua pihak Malaysia dan Indonesia, khususnya di Pekanbaru ini,

0: Pokok-pokok berita utama. MTQ 44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 resmi ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi pada Jumat malam dengan juara umum yakni Kabupaten Rokan Hilir. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Riau menilai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di Pekanbaru berjalan aman dan lancar. Warta Riau Siang juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama mendengar, MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 resmi ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi pada Jumat malam dengan juara umum yakni Kabupaten Rokan Hilir. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
1: Setelah sepekan pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau, Jumat malam resmi ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi di Taluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Sengingi. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi yang menutup MTQ ke-44 tingkat Provinsi secara resmi mengatakan, prestasi yang diraih pada MTQ tingkat Provinsi merupakan awal bagi para kori-koria untuk maju dan meraih prestasi terbaik pada MTQ ke-31 tingkat nasional di Jawa Tengah.
2: Namun saya ingin menyampaikan pula bahwa prestasi malam ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Saudara-saudara yang terpilih di tingkat Provinsi Riau, kita harapkan menjadi bagian dari kekuatan kafilah Provinsi Riau yang akan mengikuti MTQ ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kita ingin Riau hadir di tingkat nasional, bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai kafilah yang siap, percaya diri, dan mampu memberikan prestasi terbaik untuk daerah.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Bupati Kuantan Sengingi Muklisin memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat pada pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Riau tahun ini yang sudah berjalan lancar serta sukses. Muklisin menyebutkan pelaksanaan MTQ tidak hanya menjadi wadah mensyiarkan agama Islam, tetapi juga dapat memperkenalkan budaya dan tradisi Kuantan Sengingi serta membangkitkan ekonomi masyarakat.
3: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran ini juga memberikan dampak yang positif bagi Kabupaten Kuantan Sengingi. Selain menjadi sarana siar Islam, kegiatan ini telah mempererat silaturahim antar daerah, memperkenalkan budaya dan potensi daerah kepada para tamu yang datang, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kami berharap seluruh peserta dan tamu yang hadir membawa kesan yang baik tentang keramahan masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi, kekayaan budaya yang kami miliki, serta semangat kebersamaan yang menjadi ciri khas daerah Kabupaten Kuantan Sengingi yang kita cintai.
1: Keluar sebagai juara umum MTQ tingkat Provinsi Riau yakni Kabupaten Rokan Hilir, Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Riau menilai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Pekanbaru berjalan aman dan lancar. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Riau menilai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di Kota Pekanbaru berlangsung aman meski masih terdapat sejumlah pengaduan dari masyarakat. Kepala BPMP Riau Nilam Suri mengatakan pelaksanaan SPMB tahun 2026 di Kota Pekanbaru secara umum berjalan lancar. Menurutnya berbagai laporan yang masuk merupakan hal yang wajar dalam proses penerimaan siswa baru dan tidak menunjukkan adanya persoalan yang bersifat sistematis.
5: Insya Allah aman ya, karena kalau ada yang namanya pengaduan-pengaduan, namanya juga orang, kan tidak ada yang puas. Dan yang mengadu itu biasanya yang berharap dapat sekolah yang diinginkan atau disebutnya favorit.
4: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 25 Pekanbaru, Asbullah, mengatakan pihak sekolah telah menyiapkan posko pelayanan untuk membantu masyarakat yang mengalami kendala selama proses pendaftaran secara daring.
6: Karena kita kan mempunyai posko pelayanan dan grup, jadi setiap kendala itu kita sudah sosialisasi sebelumnya. Jika ada kendala dalam pendaftaran online ini, silakan datang ke sekolah. Alhamdulillah kita bantu, sekolah membantu untuk mendaftar online kan, dan selagi syarat dan ketentuannya terpenuhi kan.
4: Hasbullah berharap keberadaan posko pelayanan dapat mempermudah masyarakat dalam mengikuti proses SPMB, sekaligus meminimalkan kesalahan saat melakukan pendaftaran. Dengan pendampingan dari pihak sekolah, seluruh tahapan diharapkan dapat berjalan lancar, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Perkuat hubungan pariwisata Indonesia-Malaysia, pelaku industri wisata di Pekanbaru sepakati kolaborasi pengembangan paket wisata lintas negara. Selengkapnya, Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Pelaku industri pariwisata Indonesia dan Malaysia memperkuat kolaborasi dalam pengembangan paket wisata lintas negara sebagai upaya meningkatkan arus kunjungan wisatawan dan memperluas pasar wisata di kawasan ASEAN. Presiden Asosiasi Homestay Malaysia, Dato' Haji Sahariman, mengatakan hubungan antara pelaku industri pariwisata Malaysia dan Indonesia menjadi hubungan yang kuat dalam pengembangan wisata berbasis komunitas.
7: Lebih banyak, walaupun dalam masa yang singkat, alhamdulillah kita dapat bertemu juga dengan 20 lebih kurang agen pariwisata sini dan juga NGO. Dan tujuan kita sebenarnya ialah merapatkan silaturahmi antara kedua-dua pihak, Malaysia dan Indonesia, khususnya di Pekanbaru ini. Tahun dulu kita buat yang besar-besaran, tahun ini kecil-kecilan, tahun depan insyaAllah kita buat besar-besaran seperti tahun depan.
4: Sementara itu, Ketua DPD ASI Tariau, Dede Firmansyah, menilai kerjasama akan lebih efektif jika diwujudkan melalui kemitraan bisnis secara langsung antar pelaku industri.
8: Macam mungkin kalau kita event-event kayak satu jalur ataupun yang di kabupaten tidak bisa ditolak untuk ini. Semoga kita juga bisa nanti menghubungi industri, nanti kita ada B2B, kita juga bisa buatlah di
4: standar. Dengan hal itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Akmal Khairi, mengatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan kemitraan lintas negara yang menghasilkan kerjasama, mulai dari penyusunan paket wisata bersama, pertukaran wisata, hingga peningkatan kualitas layanan pariwisata.
9: Melalui bisnis, kami berharap terjadi kerjasama yang nyata, mulai dari penyusunan paket wisata bersama, pertukaran wisatawan, promosi lintas negara, hingga peningkatan kualitas layanan homestay. Kolaborasi seperti inilah yang akan memperkuat daya saing pariwisata kawasan Melayu di tingkat ASEAN. Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program promosi pariwisata melalui kolaborasi dengan ASITA, komunitas homestay, pelaku usaha, dan mitra internasional. Kami percaya jika kita bergerak bersama, maka Pekanbaru dan Riau akan semakin dikenal sebagai destinasi yang ramah.
4: Kedepannya, kolaborasi antara pelaku industri pariwisata Indonesia dan Malaysia tidak berhenti pada kesepakatan di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pengembangan paket wisata lintas negara yang terintegrasi dan berkelanjutan. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Kerap tertunda, pembangunan dua jembatan yang ambruk di Meranti perlu menjadi perhatian pemerintah Provinsi Riau. Hal tersebut guna mempermudah akses masyarakat yang saat ini harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyeberang. Selengkapnya, Muhammad Isnaini melaporkan.
10: Ambruk pada bulan Agustus 2023 lalu jembatan Perawang yang menjadi penghubung Desa Bandul dan Selat Akar yang berada di Kecamatan Tasik Putri Puyuh rencananya tahun ini akan dibangun. Pembangunan jembatan penghubung yang merupakan akses penting warga itu telah lama didambakan masyarakat. Camat Tasik Putri Puyuh Zainal berharap pembangunan jembatan tersebut bisa terrealisasi dan tidak kembali gagal terlaksana. Ia menjelaskan sejak ambruknya jembatan Selat Akar seluruh aktivitas menjadi terganggu. Tidak hanya aktivitas perekonomian warga, aktivitas lain seperti mobilitas siswa dan guru serta pelayanan kesehatan ikut terhambat. Di sisi lain, antrian panjang saat pagi dan sore di penyeberangan Selat Akar juga sering terjadi sehingga memakan waktu lama hanya untuk menyeberang. Tidak hanya itu, warga juga harus mengeluarkan biaya tambahan saat menggunakan penyeberangan Kempang di Selat Akar.
11: Harapan kita ini kan dah berapa tahun dah jalan tak perlu dibangun. Dan harapan kita itu jambat ini sangat penting sekali bagi masyarakat kami. Pertama kali terkait dengan dagang, orang mencari apa, mengambil barang-barang pun kali, kemudian membawa ekonomi ke arah kita, kalau bisa disegerakan untuk tahun ini gitu.
10: Kesulitan yang dialami warga tersebut juga menjadi perhatian DPRD Kepulauan Meranti. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Ardiansah mengaku DPRD Meranti beberapa waktu lalu telah bertemu dengan Dinas PUPR Provinsi Riau guna memastikan pembangunan jembatan Perawang di Selat Akar. Namun demikian, ia juga mengingatkan jembatan Panglima Sampul agar proses perbaikannya dijadwalkan tahun depan bisa terlaksana. DPRD Meranti juga meminta proses pengangkatan konstruksi jembatan Panglima Sampul tahun ini bisa menjadi prioritas.
12: Nah, untuk tahun 2006 jembatan Panglima Sampul kemarin hanya dianggarkan sekitar 9 miliar lebih. Kegunaannya untuk pertama buat tapak dan mengangkat jembatannya ambruk. Tapi karena ada efisiensi anggaran, menurut keterangan dari Dinas PUPR Provinsi Riau, anggaran tersebut drop. Dilaksanakan tahun 2006. Tapi kami mengusulkan, menyampaikan kepada Dinas PUPR Provinsi Riau agar dikembalikan lagi lah pada untuk APBDP 2006. Karena jembatan tersebut menghalangi arus lalu lintas air masyarakat yang ada di Sungai Putih.
10: Selain jembatan Perawang yang berada di Kecamatan Tasik Putri Puyu, jembatan Panglima Sampul yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi Barat juga ambruk pada bulan Mei 2024. Saat ini konstruksi jembatan tersebut melintang di Sungai Perumbi. Kondisi tersebut jelas mengganggu aktivitas masyarakat, terutama dalam membawa tual sagu serta tepung sagu dan aktivitas lainnya di Sungai Perumbi. Warga berharap rencana pembangunan di tahun depan bisa terrealisasi sehingga akses warga bisa kembali normal. Kontributor Muhammad Cinaini, RRI Pekanbaru.
0: Polsek Senapelan menangkap pelaku penggelapan kendaraan bermotor yang merugikan korban jutaan rupiah. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
13: Tim Opsenal Polsek Senapelan mengungkap kasus dugaan penggelapan sepeda motor yang dilakukan MZ terhadap temannya sendiri. Pelaku ditangkap di Duri, Kabupaten Bengkalis setelah sempat melarikan diri. Kanit Reskrim Polsek Senapelan, AKP Dodi Vivino menjelaskan modus pelaku, yakni meminjam sepeda motor korban dengan alasan mengambil uang di tempat kerja. Namun pelaku tidak pernah kembali membawa motor tersebut. Korban pun kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Senapelan. Dari hasil penyelidikan mengarah ke Duri dan berhasil menangkap pelaku tanpa perlawanan.
14: Motifnya cenderung kepada ekonomi sih untuk kebutuhan sehari-hari. Namun modusnya saat itu pelaku meminta korban untuk mengantarkannya ke tempat saudaranya. Namun di tengah jalan, pelaku mengajak korban untuk berhenti sejenak. Saat berhenti tersebut, pelaku membujuk korban agar mau meminjamkan sepeda motornya. Setelah sepeda motornya diserahkan kepada pelaku, kemudian pelaku pergi dan tidak kembali sampai dengan korban membuat laporan ke Polsek Senapelan.
13: Kasus tersebut menjadi perhatian warga. Salah seorang warga mengaku terkejut karena pelaku dan korban merupakan teman dekat. Warga berharap proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku.
15: Jawaban keresahan dari masyarakat atas peristiwa-peristiwa tindak pencurian kendaraan ini, dengan telah ditangkapnya pelaku, berarti sudah keamanan sudah mulai dilakukan kepolisian seperti itu. Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya agar tidak melakukan pencurian seperti yang telah terjadi ini.
13: Saat ini, MZ telah ditahan di Mapolsek Senapelan dan dijerat pasal 486 KUHP tentang tindak pidana penggelapan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan siaran khusus Pesta Bola Dunia 2026.
16: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar, Kolombia memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 pada pertandingan babak 32 besar yang berlangsung di Kansas City Stadium Sabtu pagi. Selengkapnya, Hairani Januarini melaporkan.
1: Babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Ghana dengan skor tipis 1-0 pada laga babak 32 besar yang berlangsung di Kansas City Stadium Sabtu pagi waktu Indonesia Barat. Satu-satunya gol kemenangan Los Cafeteros dicetak John Arias pada awal pertandingan dan menjadi penentu keberhasilan timnya melangkah ke fase berikutnya. Sejak peluit awal dibunyikan, Kolombia tampil percaya diri dengan menguasai jalannya pertandingan. Gol cepat John Arias membuat tim asuhan Nestor Lorenzo bermain lebih tenang, sementara Ghana berupaya mengejar ketertinggalan melalui sejumlah serangan yang dibangun sepanjang laga. Meski Ghana beberapa kali menciptakan peluang berbahaya, rapatnya lini pertahanan Kolombia membuat setiap ancaman mampu dipatahkan. Hingga pertandingan berakhir, skor 1-0 tetap bertahan dan memastikan Kolombia mengamankan tiket ke babak 16 besar. Salah seorang penikmat sepak bola Pekanbaru, Hendro, menilai kemenangan Kolombia memang layak diraih. Menurutnya, kualitas para pemain Kolombia, terutama kehadiran Luis Diaz, John Arias, menjadi salah satu faktor penting yang membuat tim Amerika Selatan itu tampil lebih dominan dibandingkan Ghana.
2: Ya, menurut saya timnas Kolombia layak mengalahkan Ghana karena banyak pemain seperti Luis Diaz, Wander Teres, John Arias. Seru tadi pagi dan dipastikan sangat layak untuk ditonton dan masuk 16 besar.
1: Pendapat serupa disampaikan pecinta sepak bola lainnya, Tamimi, yang menilai Kolombia bermain lebih baik dan menunjukkan semangat juang tinggi hingga akhir pertandingan. Sementara Ghana dinilai kurang beruntung dan belum mampu memanfaatkan peluang yang dimiliki sepanjang laga.
3: Bagus, Kolombia bagus. Ghana lemah, kurang beruntung Ghana. Tapi Kolombia memang otot main sampai habis.
1: Pada babak selanjutnya, Kolombia akan menghadapi Swiss dalam perebutan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026. Laga tersebut diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama tampil solid sejak fase sebelumnya. Demikian, Khairan Januari ini melaporkan.

0: Pendengar, duel panas tersaji di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kanada yang sedang naik daun akan menantang Maroko, kekuatan baru yang kembali menunjukkan tajinya di panggung dunia. Di Houston Stadium pada Minggu 5 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Akankah Singa Atlas kembali menunjukkan kualitasnya atau justru Kanada yang menjegal langkah Maroko? Berikut preview pertandingannya oleh Dito Satriawan.
1: Babak 16 besar Piala Dunia 2026 menghadirkan duel menarik antara Kanada dan Maroko. Pertandingan akan berlangsung pada Minggu 5 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat di Houston Stadium. Kedua tim datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah sama-sama menyingkirkan lawan tangguh di babak 32 besar. Maroko memastikan tiket ke babak 16 besar usai menyingkirkan Belanda lewat drama adu penalti. Sementara itu, Kanada melangkah ke fase ini setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Afrika Selatan. Hasil tersebut menjadi bukti bahwa kedua tim layak diperhitungkan di turnamen ini. Pertandingan ini juga mengingatkan pada pertemuan mereka di fase grup Piala Dunia 2022. Saat itu, Maroko berhasil mengalahkan Kanada dengan skor 2-1. Namun, 4 tahun berselang, situasinya telah banyak berubah. Kanada kini tampil jauh lebih matang. Mereka mengandalkan permainan berintensitas tinggi dengan pressing agresif yang mampu menyulitkan lawan membangun serangan. Kecepatan transisi dan semangat juang menjadi modal utama wakil CONCACAF tersebut untuk membalas kekalahan mereka 4 tahun lalu. Di sisi lain, Maroko telah menjelma menjadi salah satu kekuatan baru sepak bola dunia. Setelah mencetak sejarah dengan menembus semifinal Piala Dunia 2022, mereka kembali menunjukkan kualitasnya di edisi 2026. Hasil imbang 1-1 melawan Brazil di fase grup dan keberhasilan menyingkirkan Belanda menjadi bukti bahwa Singa Atlas mampu bersaing dengan tim-tim elit. Maroko juga diperkuat sederet pemain berkualitas dunia seperti Achraf Hakimi dan Brahim Diaz. Selain itu, performa impresif Ismail Saibari sepanjang turnamen membuat namanya semakin diperbincangkan sebagai salah satu penyerang muda paling menjanjikan. Pertandingan ini bukan sekedar perebutan tiket ke perempat final, tetapi juga pembuktian dua tim yang terus berkembang di panggung dunia. Maroko ingin melanjutkan kisah gemilangnya setelah sukses menembus semifinal 4 tahun lalu, sementara Kanada bertekad menunjukkan bahwa mereka kini telah naik kelas dan siap bersaing dengan tim-tim terbaik dunia. Akankah Maroko kembali melangkah jauh, atau justru Kanada yang menghentikan laju Maroko?
0: Selanjutnya, pendengar, persaingan di babak 16 besar Piala Dunia 2026 semakin memanas. Salah satu laga yang paling dinantikan mempertemukan tim kejutan Paraguay menghadapi salah satu unggulan juara, yaitu Prancis. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Philadelphia pada Minggu 5 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat ini diprediksi menyajikan duel sengit antara solidnya pertahanan Paraguay melawan tajamnya lini serang Les Blues. Berikut preview selengkapnya disampaikan oleh Fardi Umar.
2: Laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 akan menghadirkan duel menarik antara Paraguay menghadapi Prancis di Stadion Philadelphia, Minggu 5 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi Paraguay yang berstatus tim kejutan setelah secara dramatis menyingkirkan Jerman melalui adu penalti pada babak sebelumnya. Prancis datang sebagai salah satu kandidat kuat juara dengan performa yang sangat meyakinkan sepanjang turnamen. Les Blues melaju ke babak 16 besar usai membungkam Swedia dengan skor telak 3-0. Ketajaman lini depan yang dipimpin Kylian Mbappe menjadi ancaman utama bagi pertahanan Paraguay yang dipastikan harus bekerja ekstra keras. Sementara itu, Paraguay membawa kepercayaan diri tinggi setelah sukses menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Jerman. Solidnya organisasi pertahanan serta penampilan gemilang penjaga gawang Orlando Gil menjadi modal penting bagi skuad asuhan Gustavo Alfaro untuk kembali membuat kejutan di fase gugur. Pertemuan ini diprediksi berlangsung dengan dua pendekatan permainan yang berbeda. Prancis diperkirakan akan mendominasi penguasaan bola dan terus menekan sejak menit awal. Sedangkan Paraguay kemungkinan memilih bertahan rapat sebelum mengandalkan serangan balik cepat melalui Julio dan Almiro. Di atas kertas, Prancis memang lebih diunggulkan berkat kualitas pemain, pengalaman, dan produktivitas lini serang yang agresif. Namun, Paraguay telah membuktikan bahwa mereka mampu menyulitkan tim-tim besar dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemenang pertandingan ini akan melangkah ke babak perempat final dan berpeluang menghadapi pemenang laga Kanada melawan Maroko. Dengan gengsi dan tiket 8 besar sebagai taruhannya, duel Paraguay kontra Prancis dipastikan menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.
3: Demikian laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 resmi ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi pada Jumat malam dengan juara umum yakni Kabupaten Rokan Hilir. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Riau menilai pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di Pekanbaru berjalan aman dan lancar. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Siang bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Saat ini pendengar, Anda kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini. Hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih?
4: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Selamat siang peringat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini peringat Sabtu 4 Juli 2026, kembali saya Maimunah Ismail menemani Anda peringat di program Pro Dangdut. Salam sehat dari kami untuk Anda, semoga sehat selalu dan selamat berakhir pekan ya di hari Sabtu ini. Baik pendengar, 082388386472 disapa. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, ada lagi lah. Apa kabarnya?
0: Kabar baik, dengan siapa di mana?
1: Ayah nih Maya.
0: Ayah Joko. Oke, gimana kabarnya?
1: Ayah baru balik dari melayat, dari sahabat ayah meninggal hari ini.
0: Innalillahirrojiun.
1: Betul. Tak jauh dari rumah tu Uban ya nak. Tu Uban pun dah tak ada lagi. Gerak pun dah tak ada lagi. Tak jauh dari rumah.
0: Iya, iya, iya, iya. Ya apa lagunya?
1: Bulan Maya. Dari Ayah Mansur aja lah, ekori ayah tu. Hilang emas dapat permata aja lah.
0: Hilang emas dapat permata, baik.
1: Salam-salamnya, sukanya buat Maya, keluarga, semoga selalu.
0: Amin.
1: Buat Pak Johaimi dengan orang rumahnya, semoga berbahagia sampai ke akhir hayat. Buat Pak Usul, semoga sehat selalu. Buat Tony,

0: buat ini Anggun sekeluarga, buat Tuan Umar semoga sehat selalu, buat adik kami Romi semoga sehat selalu sekeluarga. Itu aja Maya.
1: Iya.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya Joko pendengar. Baik, di belakangnya siapakah lagi? 0823 8836 4742. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Kak Mai?
1: Kabar baik. Dengan siapa di mana?
2: Bunda Erda.
1: Erda?
2: Iya.
1: Di mana nih?
2: Bunda Erda.
1: Oh, Bunda Erda. Di mana Bunda?
2: Damun.
1: Oh, Damun Bengkalis ya. Oke, apa lagunya?
2: Lagu Ingkar. Ingkar.
1: Ingkar.
2: Dari Roma.
1: Ingkar dari Roma.
2: Aku sebelah minta lagu Roma.
1: Favorit Roma ya.
2: Salamnya buat Kak Mai, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
1: Amin.
2: Buat Mbak Nana, Mbak Yati, Mbak Nenek Anggun, Kak Galang. Itu aja Kak Mai.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih. Untuk selanjutnya siapakah gerangan? 0823 8836 4742. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah gerangan?
2: Orang Tanjung Layang nih Maya.
1: Tanjung Layang, Tanjung Layang.
2: Ah, Maonga.
1: Oh, Maonga. Oke, gimana kabarnya Maonga?
2: Sehat Mai.
1: Alhamdulillah. Iya, apa lagunya?
2: Alhamdulillah. Lagu Dandut Ocu Mai.
1: Judulnya?
2: Mai
1: pilih je lah.
2: Okay. Salam-salam ya Mai. Untuk yang masuk tadi, untuk Ayah Joko, apa khabar? Untuk Rumi, untuk Pak Bakri, untuk Pak apa? Aku yang masuk Pak Umar menggalam pisang. Untuk Mak Uti. Anggo Nenek Anggun di Penampi.
1: Iya.
2: Anggo Pak Atan di mana tu? Di Sungai Rawa. Anggo Pak Bakri di anggo Galang. Itu je Mai.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peringat, terima kasih yang udah gabung. Baik, kita simak lagu berikut untuk anak peringatan bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan solehah. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Ya, pendengar masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru oke, apa kabar Ibu? Lan sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Apa lagunya?
1: Lagu inilah dari Ulan Merindu.
0: Ulan Merindu. Oke.
1: Ada pesi baru nampak tadi foto di sini. Pesi baru nampak.
0: Oh, ada yang pesi baru ya. Oke.
1: Nah, dulu kan Ulan anu baca apa? Marmida, susi apa namanya? Tapi ini bukan, ini yang barunya.
0: Yang barunya?
1: Ada yang baru tadi di motor nampak.
0: Iya. Pesi R&B gitu.
1: Agak entah. Kok cewek juga menyanyi.
0: Oke lah.
1: Apa sehat?
0: Sehat.
1: Balik kampung sendirian itu.
0: Oh, udah kemarin udah balik dah.
1: Udah balik dah.
0: Dah.
1: Makan dia kan penyakit banyak ya, Mai.
0: Iya, langsung makan Rian sakit kemarin langsung makan. Batuk.
1: Bukan batuk je penyakit banyak.
0: Iya,
1: takut makan.
0: Makan sulah-dulah je lah, usah banyak-banyak.
1: Itu pun menangin dua-dua.
0: Di durian festival banyak nih, durian fest, orang makan durian.
1: Betul.
0: Pangan Tugu Bengkalis.
1: Banyak. Berani dah main.
0: Iya.
1: Tengok pun tak. Itu aja lah, Mai.
0: Baik.
1: Nah, salam buat semua yang lagi mendengar dan lagi belum masuk, yang belum masuk dan sudah masuk. Itu aja.
0: Baiklah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, ada Ibu Ulan ya. Baik, di Lapangan Tugu juga banyak tuh yang lagi makan durian, durian pes. Tapi kalau saya, ya udahlah, udah makan duriannya udah cukup. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar, Mai?
0: Kabo baik, sehat. Apa kabo pula, Bung Tony, sehat ke?
2: Tony alhamdulillah, terima kasih ya, Mai.
0: Alhamdulillah. Tak ke Lapangan Tugu doh.
2: Mungkin anak tak mau rumah pergi ke Mai.
0: Tak diajak.
2: Dah lah, tak apa lah ke Mai, rumah tinggal nanti kan.
0: Oh, situ rawan ya kalau rumah tinggal.
2: Rawan tidak ke Mai, tapi tengoklah nanti kan kalau anak kuat ngajak kan, ya pergi gitu.
0: Ya pergilah bermalam minggu di Lapangan Tugu gitu kan.
2: Besok pun anak pun nak berumai kan, Tony. Sama malam-malam besok dia bangga berumai pula. Biasa dia bawa dosen kan.
0: Oh iya.
2: Antara jurusan apa, PT3PT, besok dia pergi tu. Ke rumah anak, dia bawa dosen. So ni jangan sampai malam-malam, nanti itu penat.
0: Iya.
2: Lagu Kak Mai.
0: Judulnya?
2: Sejuta Bahagia.
0: Sejuta. Sejuta Bahagia.
2: Afil dan Kak Mai.
0: Okey.
2: Lagu ni terutama buat Kak Mai lah. Mudah-mudahan sejuta, seribu, sejuta pun kebahagiaan Kak Mai sama keluarganya. Mudah-mudahan sehat je lah, panjang umur, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Buat semua-semua ada Kak Mai lagi monitor di Pro Dangdut. Salam tak selalu.
0: Ya.
2: Spesial terima buat anak lah. Mudah-mudahan dia tu lancarkanlah sukses. Sudah sehat je lah. Itu aja Kak Mai.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Tony pendengar ya. Baik, disapa lagi pendengar 082388364742. Halo Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Apa kabar Mak Mai?
0: Kabar baik, sehat. Siapa gerangan?
3: Galang nih Mak Mai.
0: Okay, Bung Galang, gimana sehatkah?
3: Alhamdulillah, dan Mak Mai sehat.
0: Oke, okay, amin, amin, amin, amin. Mm-mm, judul
3: lagunya Debu Jalanan kan, May?
0: Debu Jalanan, ya.
3: Iya. Dan salam kan, May, ya? Uh-huh. Pertama buat Kak Mai keluarga merasa selalu banyak umur murah rezekinya.
0: Amin.
3: Buat Monga tadi tanya layang ke keluarga, juga sehat selalu. Buat Patan di Mengarawa, Senarawa, juga sehat selalu sekeluarga.
0: Iya.
3: Buat Nana juga di Maraya, semua dalam keadaan sehat dan sehat. Buat Bulat juga di Damun deh. Buat Ibu Yati yang cintanya, moga bahagia selalu sampai anak cucu. Mm-hmm. Nah, buat patenku kita, Jika Pris, dengan sayangnya moga sehat selalu. Itu aja Mas Amai, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar masih bersama kami Pro Dangdut, pendengar baik ya. Untuk yang ingin gabung, sabar dulu, kita simak 3 lagu berikut untuk Anda. Tetap bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis.
4: Dangdut adalah kita.

0: Hanya istimewa.
1: Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya.
2: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
3: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
4: Hewa ai nufa beita banosa si hasara tadi.
5: Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
6: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
7: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
1: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
8: cinta Indonesia.
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Apa sih alasan kamu telat?
11: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
12: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
11: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
12: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
10: Mana sih?
13: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
14: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
15: Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ya, Assalamualaikum. Kabar sehat ini. Ya, Alhamdulillah.
1: Sesimba buahnya banyaknya demam, waluan tuh budak-budak.
0: Iya, kemarin saya udah kena batuknya Pak Suemi. Panas, panas dalam.
1: Ada kawan tuh masuk sakit gara-gara makan diet.
0: Iya ya, terlalu banyak mungkin ya. Terus ada gangguan kesehatan lainnya barangkali.
1: Yo, kalau dimakan enggak sedap, mamai tak rasa sebiji, dua biji tak apa tidak ya, tapi keniannya 15 menit setengah jam lah itu
0: Panas, naning.
1: Panas. Kalau pakai baju nak terlegeng lah soalnya panas.
0: Untung aja enggak nyebur ke parit ya.
1: Kalau di kamar mungkin.
0: Iya.
1: Lagu pemain.
0: Apa lagunya?
1: Apa ya, yang Cinta Seberang. Cinta Seberang.
0: Cinta Seberang.
1: Cinta Seberang.
0: Oke.
1: Okay. Halo.
0: Ya.
1: Ada salam ya. Salam Bu Mai, sekeluarga. Mudah-mudahan panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Kemudian untuk nenek saya, nenek Lesba di Gang Amor. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, mudah rezeki. Dia itu tadi di Ayah Joko sudah berbalik melayan ke Syafra tinggal. Kemudian tadi yang dari Syafra itu nama Ana di Siak, di Watan, di Siak juga. Dia itu Warun, Wa Umar, Pak Kahar, Wa Obeng di sepat. Dia itu Pak Tengku dia pun di Kepri. Dia itu Miati sama Pak Alam. Mudah-mudahan banyak orang dah rezeki. Si Tony tadi, Tony biasa jual lian, tak ada lian. Kemudian Wa Ongam, Wa Otim, Wa Osu, Nenek Anggus, di Daman tadi. Apa nama lah, dah habis dah umai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih umai.
0: Ya, sama-sama Pak Suemi. Terima kasih kembali. Ya, baik pendengar di 0823 8836 4742. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nana?
2: Alhamdulillah sehat
0: walafiat. Iya.
2: Kak Maya ketemu?
0: Kabar sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Apa lagunya?
2: Hanya satu lah kak, dari Danang featuring Lesti.
0: Hanya satu ya. Oke.
2: Salam ya. Untuknya Kak Maya semoga sehat selalu, dan di JRRI semoga sehat selalu juga. Untuknya Mak Onga, semoga sehat selalu. Untuknya Galang, semoga sehat selalu Galang. Untuknya Mak Usu, untuknya Bunda Erda, semoga sehat selalu. Untuknya Mak Otis, semoga sehat selalu juga. Itu aja lah kak. Untuknya Adjo, semoga sehat selalu. Lagu Adjo kak?
0: Hanya satu.
2: Hanya satu dari Danang.
0: Lagu ini ya. Oke.
2: Asyik untuk suami yang tersayang lah, semoga tak selalu dan dilimpahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Amin ya Allah.
0: Iya.
2: Kita cerita ya.
0: Baik.
2: Yup. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Satu lagi pendengar di 0823 8836 4742. Halo Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Semakin asik, semakin kompak dan jaya selalu di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dek Mai. Apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik.
2: Alhamdulillah, sangkutan dah habis dah Dek Mai tidur.
0: Tidur, ya.
2: Tak tahu lah Dek Mai nak bergabung hari ini.
0: Okay.
2: Orang sehat, sukses selalu aja Dek Mai.
0: Amin.
2: Kata dengan rabo Dek Mai demam.
0: Makasih ya.
2: Kata demam.
0: Demam.
2: Banyak makan diet.
0: Oh, kemarin batuk. Batuk aja.
2: Batuk aja.
0: Tak sampai demam.
2: Itulah, makan diet aja.
0: Oh, udah diajak kemarin yang lain.
2: Yang lain, yang sini belum.
0: Itu di apa banyak tuh durian di lapangan Tugu, durian pes.
2: Tak kuasa dia demam juga ada di tugang masuk sakit awak kan. Itu nak diago siang dia demam.
0: Iya, saya pun enggak.
2: Makan sulah dua jadilah. Yang tidak berasa.
0: Iya, betul tuh.
2: Kalau nak dia pulang, kalau nak dan ikat ke mulut ni sama yang kami tak dapat dah. Kan mengenang yang satu tu lah dia. Nak dijaga-jaga dia mai. Yalah, moga okay. Moga kita sehat dan berkahnya rezeki tu adik mai. Yeah. Dan diberikan jalan yang terbaik aja untuk kita, kesabarannya selalu.
0: Lagunya.
2: Lagu saya Mutiara Hidup pun adik mai. Versi cewek tapi ya.
0: Mutiara Hidup.
2: Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku, ya.
2: Ada kan cewek kan? Apa itu? Adik Mai tadi lagu awal pertama tadi, lagu apa Adik Mai? Ini ada yang nanya ni. Judulnya apa?
0: Yang mana?
2: Aja pertama Adik Mai, lagu Adik Mai itu awal jumpa tadi. Ini ada yang nanya ni Adik Mai.
0: Pas dangdut.
2: Dangdutnya tadi. Lagu Adik Mai itu yang baru nak buka siaran.
0: Ya nak buka siaran dangdut atau apa?
2: Iya, siaran dangdutnya tadi.
0: Oke, ini aku ya, aku salah apa?
2: Oh, aku salah apa tuh? Dari siapa dia, Mai?
0: Dia udah nyebut salah tadi, dak?
2: Tak tahu lah awak tadi dah. Mana orang ni bertanya, awak tak tahu.
0: Aku salah apa tuh. Dari Dinda Permata.
2: Oh, dari Dinda.
0: Usah tanya
2: aku salah. Aku salah apa kata dia?
0: Ya, usah tanya salah lagi.
2: Dari Dinda Dinda. Dinda aja jadilah. Tahulah tegang.
0: Dinda.
2: Okey deh, salam untuk Demai, sukses selalu ya Demai.
0: Amin.
2: Moga-moga

0: doakan juga selalu. Datuk untuknya Maona. Ha, nak mencari kayu, jangan kayu tu Maona. Cari kayu hati yang sayang mawak Maona. Moga-moga diberi bahagia selalu. Dan tu Ibu Bulan tadi tu lama tak dengar suara Ibu Bulan. Moga sehat selalu, Bu. Datuk untuknya ni Watan mana Watan. Datuk tu siapa lagi tadi tu dah. Lupa Amy dah. Lama tak bergabung dah, saya lupa. Dua hari ni kenapa? Siarannya rosak dek.
1: Kenapa?
0: Tak ada siaran.
1: Tak ada siaran.
0: Tak ada siaran. Dini malam tak jadi siaran. Siapa kau main gitu juga. Kak Al, separuh. Tak ada juga.
1: Oh. Kurang tahu.
0: Ya lah. Mudah-mudahan okay. Sukses selalu je lah. Moga sehat aja. Jaya selalu je lah di RRI. Ah, tu adik Nana tadi tu. Ha, cepat-cepat adik Nana. Tak usah pakai lama. Banyak orang menimang dah. Jangan tak cari menimang. Kan tu salah timang kan. Tu timang kat Didi kan.
1: Kalau kata okay. Ya.
0: Apa dia mai?
1: Tak aduh.
0: Itulah kadang. Kita nak mencari orang timang-timang ni lah. Ini jangan salah timang aja dia mai.
1: Kalau biasa timang-timang dengan kayu bah dapur biasanya.
0: Itu lah kalau ini itu memang kayu bakar rumah banyak.
1: Timang dengan kayu bah dapur
0: tak. Timang tak ada pakai timang ni pakai kayu bakar weh. Okey. Okey lah untuk semuanya aja lah dia mai. Terima kasih yeah. Atas kompak aja selalu kita. Dan murah diberkah rezeki dan kebahagiaan kita. Asal kompak aja selalu ya dia mai.
1: Amin.
0: Titip doa aja lah saya dia mai. Moga dia beri sehat dan berkah rezeki dan kesabaran selalu. Dan berhati-hati selalu. Dan salam sayang saya untuk mak saya. Mudah-mudahan semakin sehat selalu.
1: Amin.
0: Okey. Satu lagi untuk keluarga saya. Ni yang lagi mendengar ni. Yang di Bantan, Winono Sari dan tu Kak Mary juga yang lagi tersenyum. Moga-moga sehat selalu aja. Okey, Demai, makasih banyak.
1: Ya. Yeah.
0: Hati-hati selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Ada Kak Rumi, ya baik. Pendengar, kita simak lagu berikut ini untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.

0: selesai mas. Antri dong, baca tuh, baca. Harap antri. Matanya gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
5: Dangdut adalah kita.

0: Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkas. Pendengar satu lagi penelpon, pendengar untuk Anda silakan di 0823883647 42. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda siapa di mana?
1: Ini dengan Mak Jah saya. Oh, Jalan Tara Ujung.
0: Pekabum Ojah.
1: Alhamdulillah sehat. Yang ya. Sana cuma no.
0: Kabo, alhamdulillah sehat juga.
1: Amin.
0: Iya.
1: Lagunya teh.
0: Judulnya.
1: Judulnya dari Imam S. Arifin, mau tak mau kau harus mau.
0: Imam S. Arifin mau tak mau. Oke lah.
1: Salam sedikit ya. Salam untuk semuanya tanpa terkecuali. Semoga dengan ucapan, semoga sehat selalu, ganteng selalu.
0: Amin.
1: Spesial untuk yang lagi niat dengan ucapan semoga sehat selalu, panjangan umur, murahkan rezeki.
0: Amin. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir kita pendengar di Pro Dangdut ya. Makasih untuk anda pendengar yang sudah gabung, yang belum sempat gabung, silakan bergabung di lain waktu ya, karena waktu kita juga sudah terbatas ya di penghujung sua. Pendengar, kami cukupkan sampai di sini kebersamaan saya Maimunah Ismail di Pro Dangdut ya. Mohon maaf juga atas kata-kata dan bahasa. Pendengar, kita simak lagu dari Imam S. Arifin, mau tidak mau untuk anda. Tetap bersama kami di RRI Bengkalis.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Mana sih? Dengerin selengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.
5: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, berdengar. Selamat sore dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Selanjutnya pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti Grand Radio, dan juga nanti tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kita ikuti berita berjaringan Koril Nusantara 15 Pedang Prabu bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Baik pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

99,1 Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Maizul dapat hadir kembali tentunya menemani akhir pekan Anda dalam rangkaian Rio Sore dan program Green Radio edisi hari ini 14 Juli 2026. Dan kebersamaan kita masih akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat pendengar. Tapi selama 1 jam ke depan kita akan bersama terlebih dahulu dalam program Green Radio. Nah mendengar, ketika kita membahas upaya untuk menjaga bumi kita, banyak orang berpikir bahwa solusi hanya bergantung pada perubahan dari perilaku manusia. Padahal perkembangan teknologi ini juga memiliki peran yang cukup penting dan juga sangat besar dalam membantu mengatasi berbagai persoalan lingkungan, mulai dari perubahan iklim hingga keterbatasan dari sumber daya alam. Nah, pada program Radio Sore ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat lagi tentang teknologi hijau atau yang namanya green technology. Berbagai inovasi yang hadir saat ini bukan hanya memudahkan kehidupan manusia, tetapi juga dirancang agar lebih ramah terhadap lingkungan kita dan juga berkelanjutan untuk masa depan tentunya. Jadi jangan kemana-mana mendengar, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu satu lagu dari Perunggu dengan Gemilang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alia, dari tadi kayaknya asik banget main HP. Ngapain?
2: Lagi nyoba aplikasi AI, Bunda. Bisa jawab soal, bikin gambar, bahkan bikin puisi juga bisa.
1: Wah, hebat ya. Tapi jangan lupa, AI itu pintar, tapi cuma alat bantu. Dia gak punya rasa, gak ada jiwa, kata orang-orang.
2: Iya sih, Bun. Tapi rasanya enak banget. Tinggal klik, jadi deh.
1: Nah, itu yang bahaya. Bikin kita malas mikir, malas berkreasi.
2: Berarti harus tetap belajar ya, Bun.
1: AI emang cerdas, tapi anak Bunda jauh lebih cerdas.
3: Era baru sudah di depan mata. Cukup ketik, klik, semua jadi. Kecerdasan buatan memang cerdas, tapi kita harus lebih cerdas.
4: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
5: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
4: Lah. Itu kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
5: Buka lah, masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
4: Aduh, Mia. Gini ya, kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
5: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
4: Apaan?
5: Salakku mencintai kekasih orang lain.
4: Iya, malah curhat.

Baik pendengar, kita masih bersama dalam program Green Radio sore ini. Nah, informasi ini kami angkat dalam berdasarkan informasi dari program Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Sibolga pada 27 Juni 2026. Jadi pendengar, salah seorang penelpon yaitu Agus Pandiangan ini menjelaskan bahwa teknologi hijau merupakan inovasi yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi energi, serta ini mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam agar lebih berkelanjutan ke depannya. Jadi menurut Agus, salah satu contoh teknologi yang kini berkembang pesat adalah pemanfaatan energi baru terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan juga hidroelektrik. Ketiga sumber energi ini menjadi alternatif pengganti bahan bakar fosil yang selama ini menghasilkan emisi karbon tinggi dan juga berkontribusi terhadap perubahan iklim. Selain sektor energi, mendengar teknologi hijau juga mulai diterapkan ya dalam bidang transportasi. Kendaraan listrik misalnya kini semakin diminati karena didukung perkembangan teknologi baterai yang lebih efisien serta semakin banyaknya infrastruktur pengisian daya. Nah, kehadiran inovasi ini tentunya diharapkan mendengar mampu mengurangi emisi gas buang dari sektor transportasi kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial relatif.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan.

Pendengar, penerapan teknologi hijau ternyata tidak berhenti pada sektor energi dan transportasi saja. Di bidang konstruksi, kini berkembang konsep green building atau bangunan ramah lingkungan. Bangunan seperti ini dirancang menggunakan material yang lebih berkelanjutan, sistem pencahayaan hemat energi, serta pengelolaan air yang lebih efisien sehingga mampu mengurangi jejak karbon. Sementara itu, di sektor pertanian, inovasi seperti pertanian vertikal dengan teknologi hidroponik dan aeroponik ini mulai menjadi solusi untuk menghasilkan pangan dengan penggunaan lahan dan air yang lebih hemat. Teknologi ini tentu sangat relevan terutama di daerah perkotaan yang memiliki keterbatasan lahan. Bahkan di industri fashion dan pengemasan, berbagai inovasi juga sudah mulai berkembang. Misalnya penggunaan kain berbahan serat bambu, proses daur ulang tekstil, hingga plastik biodegradable yang terbuat dari bahan organik seperti pati, jagung, rumput laut, atau singkong. Nah, inovasi-inovasi seperti ini tentu menjadi langkah penting untuk mengurangi limbah yang selama ini mencemari lingkungan kita, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
4: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya nggak?
5: Ngapain? Ngepet?
4: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
5: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
4: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
5: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
4: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
6: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
7: Baik pendengar, saat ini kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
8: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
9: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa? Mereka menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Lalu Nabi berkata, demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat. Hadis riwayat Muslim.

Dan terakhir pendengar di Green Radio sore ini, perkembangan teknologi hijau ini menunjukkan bahwa inovasi dan kepedulian terhadap lingkungan ini dapat berjalan beriringan. Teknologi tidak hanya diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan menjaga kelestarian bumi. Namun demikian, secanggih apapun teknologi yang tersedia, hasilnya akan lebih optimal jika didukung oleh kesadaran masyarakat. Menggunakan energi secara bijak, memilih produk yang ramah lingkungan, serta mendukung inovasi berkelanjutan, ini merupakan langkah sederhana yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai informasi sore ini, pendengar, memberikan inspirasi bahwa masa depan yang lebih hijau bukan hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada pilihan dan juga tindakan kita sebagai masyarakat. Demikianlah program Green Radio kali ini, pendengar. Selain ini jangan kemana-mana, karena sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu Karuan dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Produksi RRI Bengkalis.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

Pokok-pokok berita utama. MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 resmi ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi pada Jumat malam dengan juara umum yakni Kabupaten Rokan Hilir. BKKBN bersama OJK Kepulauan Riau memperkuat sinergi melalui edukasi literasi keuangan sebagai upaya mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Baik, kita ke kabar pertama dari RRI Padang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat meresmikan fasilitas high frequency HF radar array yang berada di Pantai Anas Malik, Kelurahan Lohong, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman kemarin. Selengkapnya, Bobby Febrianda melaporkan.
1: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat Profesor Tengku Faisal Fatani mengatakan HF Radar Array merupakan teknologi pemantauan laut jarak jauh yang menggunakan gelombang radio untuk mengukur kecepatan arus, arah arus, dan tinggi gelombang secara real-time. Pemasangan tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi cepat di bidang kemaritiman dan sekaligus untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Tengku Faisal Fatani menyampaikan Sumatera Barat memiliki 3 radar yang dibagi pada 3 titik, yakni C-band radar untuk penerbangan yang berada di Bandara Internasional Minangkabau, kemudian radar maritim di Teluk Bayur, kemudian HF radar dengan jangkauan sampai 150 km.
2: BMKG memiliki 191 UPT, di mana 5 diantaranya ada di Provinsi Sumatera Barat. Stasiun Geofisika, kemudian ada stasiun klimatologi di Sicincin, ada stasiun meteorologi penerbangan di Bandara Minangkabau, juga ada stasiun meteorologi maritim di dekat Teluk Bayur. Ada lagi juga pemantau atmosfer global ya, yang ada di Kota Tabar. Nah, ini semua maksudnya adalah agar BMKG dekat, ada di tengah-tengah kita semua, sehingga kami dapat bersama-sama dengan pimpinan daerah Forkopimda mendampingi masyarakat dalam mendukung semua sektor pembangunan.
1: Sementara itu, Wali Kota Pariaman, Yota Balat menyebutkan kehadiran HF Radar merupakan tonggak penting sekaligus lompatan teknologi yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem peringatan dini di wilayah pesisir barat Sumatera. Alat canggih ini memiliki kemampuan mendeteksi dinamika laut secara real-time, memetakan arah dan kecepatan arus permukaan laut secara presisi, serta memantau tinggi gelombang di laut lepas.
3: Kehadiran HF Radar Kota Pariaman merupakan tugas penting dalam upaya mitigasi bencana dan keselamatan maritim wilayah pesisir barat Sumatera. Radar frekuensi tinggi akan menjadi mata dan telinga kita dalam memantau kondisi laut secara real-time, mulai dari deteksi gelombang tinggi hingga mendukung keselamatan para nelayan dan masyarakat pesisir kita. Kita patut bersyukur dan berbangga peresmian fasilitas vital ini tepatan dengan momen bersejarah hari ulang tahun kota ke-24, dan ini membuktikan komitmen pemerintah dalam mensinergikan pembangunan infrastruktur teknologi dengan perlindungan keselamatan masyarakat.
1: Yota Balat menambahkan, peresmian HF Radar juga semakin istimewa karena bertepatan dengan hari jadi ke-24 Kota Pariaman. Harapannya dengan keberadaan HF Radar bermanfaat untuk keselamatan warga di Sumatera Barat, khususnya Kota Pariaman.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke RRI Pekanbaru. MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 resmi ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi pada Jumat malam dengan juara umum yakni Kabupaten Rokan Hilir. Selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
4: Setelah sepekan pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau, Jumat malam resmi ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi di Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan, Sengingi. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi yang menutup MTQ ke-44 tingkat Provinsi secara resmi mengatakan, prestasi yang diraih pada MTQ tingkat Provinsi merupakan awal bagi para kori-koria untuk maju dan meraih prestasi terbaik pada MTQ ke-31 tingkat nasional di Jawa Tengah.
5: Namun saya ingin menyampaikan pula bahwa prestasi malam ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Saudara-saudara yang terpilih di tingkat Provinsi Riau, kita harapkan menjadi bagian dari kekuatan kafilah Provinsi Riau yang akan mengikuti MTQ ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kita ingin Riau hadir di tingkat nasional, bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai kafilah yang siap, percaya diri, dan mampu memberikan prestasi terbaik untuk daerah.
4: Sementara pelaksana tugas PLT Bupati Kuantan Sengingi Muklisin memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat pada pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Riau tahun ini yang sudah berjalan lancar serta sukses. Muklisin menyebutkan pelaksanaan MTQ tidak hanya menjadi wadah mensyiarkan agama Islam, tetapi juga dapat memperkenalkan budaya dan tradisi Kuantan Sengingi serta membangkitkan ekonomi masyarakat.
6: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran ini juga memberikan dampak yang positif bagi Kabupaten Kuantan Sengingi. Selain menjadi sarana siar Islam, kegiatan ini telah mempererat silaturahim antar daerah, memperkenalkan kenalkan budaya dan potensi daerah kepada para tamu yang datang, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kami berharap seluruh peserta dan tamu yang hadir membawa kesan yang baik tentang keramahan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, kekayaan budaya yang kami miliki, serta semangat kebersamaan yang menjadi ciri khas daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang kita cintai.
4: Keluar sebagai juara umum MTQ tingkat Provinsi Riau yakni Kabupaten Rokan Hilir. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
7: Dari RRI Pekanbaru selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Pendengar, BKKBN bersama OJK Kepulauan Riau memperkuat sinergi melalui edukasi literasi keuangan sebagai upaya mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Selengkapnya laporan dari Nurul Mahfud.
8: Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kepri memberikan edukasi tentang literasi keuangan yang baik untuk keluarga. Bertajuk Menabung Kebaikan Memanen Kesejahteraan, kegiatan ini menjadi edukasi perihal literasi keuangan yang baik di Kampung Keluarga Berkualitas atau KB. Hadir secara hybrid, 100 lebih peserta mengikuti web seminar yang diselenggarakan bersempena dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri melalui PLH Sekretaris Diana Popilaya menyampaikan apresiasi kepada OJK Provinsi Kepri atas sinergi dan kolaborasi yang terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan seminar itu.
9: Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 dengan mengusung tema Menabung Kebaikan Memanen Kesejahteraan. Tema ini mengandung makna bahwa setiap langkah kecil dalam membangun kebiasaan baik, termasuk mengelola keuangan secara bijak, merupakan investasi untuk mewujudkan keluarga yang mandiri, sehingga keluarga mampu merencanakan keuangan dengan baik, memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara bijak, serta terhindar dari berbagai risiko seperti investasi ilegal maupun pinjaman online ilegal.
8: Roy Aditya dari OJK Kepri menjadi pemateri dengan mengangkat topik perencanaan keuangan keluarga dan waspada aktivitas keuangan ilegal. Dalam pemaparannya, ia mengajak masyarakat untuk membangun kebiasaan mengelola keuangan secara terencana, memahami produk jasa keuangan yang legal, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan investasi bodong.
10: Pada kegiatan hari ini kita melaksanakan kegiatan literasi keuangan dalam rangka menyemarakkan Hari Keluarga Nasional yang ke-33. Tujuannya juga untuk meningkatkan literasi keuangan di Kampung Keluarga Berkualitas.
8: Melalui kegiatan ini, perwakilan BKKBN Provinsi Kepri bersama OJK Kepri berharap masyarakat semakin memahami pentingnya literasi keuangan sebagai fondasi dalam membangun keluarga yang mandiri, tangguh, dan sejahtera sekaligus mendukung terwujudnya Kampung KB di Provinsi Kepri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
7: Kita beralih ke Ranai. Dorong perekonomian warga, pemerintah Kecamatan Pulau Laut pendataan harus dimulai dari tingkat paling bawah. Selengkapnya laporan Marjani.
11: Pemerintah Kecamatan Pulau Laut mendorong penguatan peran kelembagaan di tingkat paling bawah dalam mendukung peningkatan ekonomi wilayah. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan potensi ekonomi masyarakat cepat terdata secara menyeluruh dan berkelanjutan. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan peran pemerintah dalam peningkatan ekonomi harus dimulai dari struktur pemerintahan terdekat dengan masyarakat mulai dari tingkat RT, RW, desa hingga kecamatan. Menurut Bambang, penguatan peran kelembagaan tersebut bertujuan untuk menjaring aspirasi serta aktivitas ekonomi masyarakat dari tingkat bawah agar dapat tersampaikan secara berjenjang hingga ke tingkat yang lebih tinggi.
12: Peran pemerintah dalam peningkatan ekonomi dan usulan musrembang di tahun 2026 ini tentu kita mengacu daripada penggalian gagasan yang ada di bawah, mulai dari tingkat RT, RW, desa, sampai tingkat kecamatan. Penggalian gagasan ini bertujuan untuk bagaimana yang dibutuhkan masyarakat sehingga sampai ke atas, dan itulah yang diusulkan terkait dengan untuk meningkatkan ekonomi.
11: Sementara itu, dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah Desa Kadur berharap usulan Kampung Nelayan Merah Putih dapat terrealisasi. Kepala Desa Kadur Herman mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Menurutnya program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan nelayan dari hulu hingga hilir. Salah satu fasilitas unggulan dalam program tersebut adalah ketersediaan cold storage atau gudang pendingin. Fasilitas ini dinilai sangat penting untuk menjaga kualitas hasil tangkapan ikan agar tetap segar sebelum dipasarkan.
13: Banyak sekali, karena Kampung Nelayan Merah Putih ini kan program itu banyak. Salah satunya nanti ada kusorek, ada kios, terus fasilitas-fasilitas jalan segala macam kan akan dibangun. Termasuk jalan ke pelabuhan, rumah tunggu segala macam, lampu di pelabuhan. Nah, ketika ini terrealisasi, pertama sekali itu masyarakat mendapat akses kerja. Nah, untuk tenaga kerja segala macam diambil dari masyarakat. Yang kedua, masyarakat bisa nampung ikan.
11: Dengan adanya cold storage, nelayan tidak lagi bergantung pada penjualan ikan secara cepat dengan harga rendah. Mereka memiliki waktu lebih panjang untuk menunggu harga pasar yang lebih baik. Selain itu, Kampung Nelayan Merah Putih juga dilengkapi dengan sarana pendukung lainnya seperti tempat pelelangan ikan, akses permodalan, serta pendampingan usaha bagi nelayan dan pelaku UMKM pesisir. Demikian Marjani melaporkan.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
7: Kita kembali ke RRI Padang. Pengamat sosial ekonomi Universitas Andalas mendorong penguatan tata kelola kemitraan berbasis komunitas dongkrak program Kampung Nelayan Merah Putih di Sumatera Barat. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
15: Kehadiran Kampung Nelayan Merah Putih di Sumatera Barat diyakini mampu menjadi angin segar bagi penguatan rantai pasok produk hasil tangkapan nelayan di wilayah pesisir barat. Pengamat sosial ekonomi Universitas Andalas, Rinaldi Eka Putra, mengatakan KNMP yang merupakan program Astacita Presiden Prabowo yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu disokong melalui kolaborasi dari semua pihak. Menurut Rinaldi, pengelolaan KNMP berbasis komunitas dan sokongan dana sosial kapital perusahaan diyakini bisa menjawab tantangan kendala permodalan yang dihadapi Kampung Nelayan Merah Putih. Menurutnya, kolaborasi bersama akademisi perguruan tinggi dalam bentuk nagari binaan serta pembentukan kelompok berbasis komunitas bisa mempercepat program prioritas kelautan dan perikanan guna mendukung swasembada pangan di ranah Minang.
16: Pembangunan infrastruktur sosial itu justru yang paling penting untuk mensupport apa? Untuk mensupport kelanjutan. Kelompok nelayan harus kita bentuk dan itu harus melakukan kolaborasi dari institusi lain. Kita berharap nagari-nagari yang ada di Pantai Barat, Sumatera Barat itu dia menjadi mitra dari perguruan tinggi baik dari UNAN, dan berkolaborasi juga kita dengan pihak swasta.
15: Rinaldi menambahkan meskipun dukungan infrastruktur ditingkatkan, ia menyoroti risiko proyek ini jika tidak diimbangi dengan pendampingan ekonomi yang matang di tingkat akar rumput, termasuk perizinan pasokan BBM bersubsidi di kapal nelayan yang seringkali masih di bawah kuota. Sementara itu, Ketua Kampung Nelayan Merah Putih Nagari Katapiang Kabupaten Padang Pariaman, Rio Eka Putra membenarkan akses permodalan masih menjadi kendala utama dalam menggerakkan unit usaha. Menurutnya, saat ini pihaknya sedang berupaya mendorong investor untuk menanam modal untuk menghidupkan gudang pabrik es agar bisa menjaga kesegaran ikan tangkapan nelayan serta memangkas biaya operasional nelayan.
17: Pengelolaan ini dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih. Dengan ini kita ada kendala itu. Yang pertama, kita kendalanya dari modal, Ibu. Kita harus berkolaborasi dengan para investor. Di saat ini hanya baru wisata atau ada kunjungan ingin mengetahui kalau di sana ada kampung nelayan. Tetapi secara umum operasional bangunan itu belum ada operasinya.
15: Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono beberapa waktu lalu mengatakan kehadiran KNMP sebagai salah satu dari 6 program kerja prioritas nasional diharapkan mampu mendukung target swasembada pangan. Kementerian KKP sedang menggalakkan program swasembada garam nasional melalui pembangunan tambak garam serta program budidaya ikan darat tematik di 500 kabupaten kota untuk mendukung penyediaan protein nasional. Hans Permananda melaporkan.
7: Kita beralih ke Bengkalis. Krisis pasokan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite di Pulau Bengkalis dalam beberapa waktu terakhir memicu antrian panjang di sejumlah SPBU. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD Bengkalis. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Iqbal.
18: Krisis pasokan BBM jenis Pertalite di Pulau Bengkalis masih menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU, diantaranya SPBU Nurwati, SPBU Jalan Banten, SPBU Banten, hingga SPBU di Desa Teluk Lata. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD Kabupaten Bengkalis melakukan pertemuan dengan BPH Migas di Jakarta untuk menyampaikan berbagai persoalan distribusi BBM di wilayah Bengkalis. Selain membahas kelangkaan Pertalite yang berdampak pada masyarakat dan pengecer, rombongan juga menyampaikan masih adanya 3 kecamatan di Kabupaten Bengkalis yang belum memiliki SPBU, yakni Kecamatan Siak Kecil, Bandar Laksamana, dan Kecamatan Talang Boandau. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis Zulpan mengatakan, BPH Migas menawarkan 3 solusi. Pertama, pemanfaatan aplikasi Ekstar bagi kelompok usaha kecil yang berada jauh dari SPBU. Kedua, penerapan kebijakan satu harga Pertalite sebesar Rp10.000. Ketiga, pemberian izin pembangunan supenyalur di daerah yang belum memiliki SPBU.
19: Kalau seandainya tidak ada yang namanya diberikan kewenangan untuk pengecer katakanlah, itu tidak akan bisa terurai. Kita sudah jelaskan, kita minta petunjuk, minta arahan dari BPH Migas seperti apa yang dilaksanakan oleh pihak BPH Migas, tetap laksanakan aturan yang sudah dibuat, dan dari aturan itu kan membuatkan 3 skema.
18: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Ahmad Hussein mengatakan, seluruh masukan yang disampaikan pemerintah Kabupaten Bengkalis mendapat respon positif dari BPH Migas. Menurutnya, ketiga solusi ini harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah agar persoalan distribusi BBM dapat segera terrealisasi. Usai pertemuan di Jakarta, DPRD Kabupaten Bengkalis bersama pemerintah daerah juga telah menggelar rapat lanjutan. Ahmad Hussein menegaskan, DPRD meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, termasuk melakukan evaluasi apabila terjadi kekurangan kuota BBM. Namun berdasarkan hasil pembahasan, kuota BBM untuk Kabupaten Bengkalis saat ini dinilai masih sesuai dengan kebutuhan yang telah diajukan.
19: Terkait masalah kekurangan minyak subsidi misalnya di Bengkalis nih dan Banten misalnya, silakan kaji ulang misalnya kebutuhan itu berapa gitu. Jangan ya, kali ini statement dari DPRD guys ya, jangan kebutuhannya misalnya 10.000 kan gitu, tapi usulannya 20.000, ini kan memungkinkan adanya penyalahgunaan minyak subsidi.
18: Pertemuan di BPH Migas Jakarta turut dihadiri Direktur Migas dan Komite BPH Migas RI. Dari pemerintah Kabupaten Bengkalis hadir Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala DPMP TSP bagian hukum dan juga bagian ekonomi, dan sementara dari DPRD Bengkalis hadir Tairan Indrawardana dan Ahmad Hussein. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
7: Kita beralih ke Pekanbaru, mendengar perkuat hubungan pariwisata Indonesia-Malaysia. Pelaku industri wisata di Pekanbaru sepakati kolaborasi pengembangan paket wisata lintas negara. Selengkapnya, Alwi Suryatmaja melaporkan.
20: Pelaku industri pariwisata Indonesia dan Malaysia memperkuat kolaborasi dalam pengembangan paket wisata lintas negara sebagai upaya meningkatkan arus kunjungan wisatawan dan memperluas pasar wisata di kawasan ASEAN. Presiden Asosiasi Homestay Malaysia, Dato' Haji Sahariman, mengatakan hubungan antara pelaku industri pariwisata Malaysia dan Indonesia menjadi hubungan yang kuat dalam pengembangan wisata berbasis komunitas.
21: Lebih banyak, walaupun dalam masa yang singkat, Alhamdulillah kita dapat bertemu juga dengan 20 lebih kurang agen pariwisata sini dan juga NGO. Dan tujuan kita sebenarnya ialah merapatkan silaturahmi antara kedua-dua pihak, Malaysia dan Indonesia, khususnya di Pekanbaru ini. Tahun dulu kita buat yang besar-besaran, tahun ini kecil-kecilan, tahun depan insyaAllah kita buat besar-besaran seperti tahun depan.
20: Sementara itu, Ketua DPD ASI Tariau, Dede Firmansyah, menilai kerjasama akan lebih efektif jika diwujudkan melalui kemitraan bisnis secara langsung antar pelaku industri.
22: Macam mungkin kalau kita event-event kayak satu jalur ataupun yang di kabupaten tidak bisa dicontohlah untuk ini. Juga kita juga bisa nanti mengunjungi industri-industri, nanti kita ada B2B, kita juga bisa buatlah di
20: standar. Dengan hal itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Akmal Khairi, mengatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan kemitraan lintas negara yang menghasilkan kerjasama, mulai dari penyusunan paket wisata bersama, pertukaran wisata, hingga peningkatan kualitas layanan pariwisata.
1: Melalui satu bisnis, kami berharap terjadi kerjasama yang nyata mulai dari penyusunan paket wisata bersama, pertukaran wisatawan, promosi lintas negara, hingga peningkatan kualitas layanan homestay. Kolaborasi seperti inilah yang akan memperkuat daya saing pariwisata kawasan Melayu di tingkat ASEAN. Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen untuk terus mendukung berbagai program promosi pariwisata melalui kolaborasi dengan ASITA, komunitas homestay, pelaku usaha, dan mitra internasional. Kami percaya jika kita bergerak bersama, maka Pekanbaru dan Riau akan semakin dikenal sebagai destinasi yang ramah.
20: Kedepannya, kolaborasi antara pelaku industri pariwisata Indonesia dan Malaysia tidak berhenti pada kesepakatan di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam pengembangan paket wisata lintas negara yang terintegrasi dan berkelanjutan. Demikian, Alwi Surat Maja melaporkan.
7: Kita beralih ke Bukit Tinggi, pendengar. Penataan Taman Batang Agam terus digencarkan melalui sosialisasi arus lalu lintas hingga relokasi pedagang kaki lima PKL oleh pemerintah Kota Payakumbuh. Berikut laporan dari Alwan Ahmad Fauzan.
2: Dinas Perhubungan bersama Dinas Perdagangan Kota Payakumbuh memperketat pengawasan dan menertibkan pelanggaran rambu lalu lintas hingga penataan pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Taman Batang Agam. Langkah tegas ini diambil menyusul maraknya kendaraan bermotor dan PKL yang masih mencoba nekat dan menerobos area pedestrian, serta maraknya parkir liar yang mengganggu kenyamanan pengunjung. Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Doni Prayuda menegaskan bahwa sterilisasi kawasan objek wisata terpadu ini mutlak dilakukan demi menjamin keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak yang beraktivitas di sekitar taman, guna menghalau kendaraan roda 2 dan roda 4 masuk ke zona pejalan kaki. Doni Prayuda menerangkan bahwa di Sub Payakumbuh telah memasang portal pengaman di 4 titik strategis menuju akses masuk Taman Batang Agam. Selain pemasangan portal fisik, Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh mengarahkan petugas gabungan dari pihaknya dan Satpol PP yang mendirikan pos penjagaan di area utama, sehingga menurutnya, arus lalu lintas pengunjung yang membawa kendaraan kini dialihkan secara teratur dan diarahkan menuju kantong parkir resmi di samping kantor camat setempat.
3: Kami mengimbau kepada seluruh pengguna jalan, baik itu pengemudi roda 2 dan roda 4. Pada hari ini kami Dinas Perhubungan telah melakukan sosialisasi dan di sini ditempatkan pos penjagaan.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Payakumbuh M. Faizal menegaskan bahwa langkah penertiban ini bukanlah bertujuan untuk mematikan roda ekonomi masyarakat, melainkan untuk mengembalikan fungsi fasilitas publik sesuai dengan peruntukannya. Pasalnya menurut Kadis Perdagangan Kota Payakumbuh menerangkan, langkah ini sesuai dengan peraturan daerah Perda nomor 1 tahun 2022 tentang ketentraman dan ketertiban umum Trantibum, di mana bele tersebut menerangkan kawasan wisata harus bersih dari aktivitas perdagangan yang mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan pengendara termasuk kebersihan lingkungan sekitar Taman Batang Agam Payakumbuh.
3: Dan kami juga menghimbau kepada seluruh pedagang yang berjualan di sepanjang Batang Agam agar menjaga kebersihan di lingkungan masing-masing dan juga kepada pengunjung agar membuang sampah pada tempatnya.
2: Sebagaimana diketahui, sosialisasi pengalian arus lalu lintas dan penempatan pos penjagaan di kawasan Taman Batang Agam Payakumbuh resmi diberlakukan sejak Januari 2026 hingga saat ini secara berkala. Kebijakan ini diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, Satpol PP Damkar Kota Payakumbuh beserta Dinas Perdagangan untuk menertibkan kendaraan yang masuk ke area wisata. Dari Kota Payakumbuh, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
7: Kita beralih ke kabar terakhir, pendengar. Jaringan Media Siber Indonesia merupakan organisasi media yang telah ditetapkan menjadi konstituen Dewan Pers setelah resmi berdiri 2 tahun, tepatnya tahun 2022 lalu, dan saat ini telah berusia 6 tahun pada 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
23: Pengurus daerah atau Pengda Jaringan Media Siber Indonesia atau JMC Provinsi Riau masa bakti 2025-2030 secara resmi dilantik dalam rangkaian Malam Puncak Hari Ulang Tahun atau HUT ke-6 JMC Provinsi Riau dan peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2026 di Gedung Kaharudin Nasution Makodam 19 Tuanku Tambusai Kamis malam lalu. Pelantikan tersebut menjadi momentum memperkuat soliditas organisasi media siber di Provinsi Riau sekaligus meningkatkan profesionalisme perusahaan pers dalam menghadapi tantangan industri media media yang terus berkembang. Pada kesempatan itu juga diserahkan anugerah pers kepada sejumlah tokoh dan lembaga yang dinilai berkontribusi terhadap kemajuan dunia pers dan keterbukaan informasi di daerah. JMSI sendiri terbentuk 6 tahun lalu, sehari sebelum puncak Hari Pers Nasional di Banjarmasin, dan 2 tahun kemudian, JMSI resmi menjadi konstituen Dewan Pers sebagaimana diungkap Ketua Bidang Organisasi Dr. Faisal Mahrawa.
0: Kami dari JMSI melakukan percepatan akselerasi untuk melakukan verifikasi. Verifikasi dilakukan oleh Dewan Pers agar JMSI menjadi konstituen Dewan Pers.
23: Sementara itu, Ketua JMSI periode 2025-2030 Haji Deni Kurnia mengucapkan terima kasih kepada Pangdam 19 Tuanku Tambusai karena telah menerima kegiatan pelantikan dipusatkan di Gedung Kaharudin Nasution Makodam 19 Tuanku Tambusai Pekanbaru.
0: Jadi
23: selain pelantikan, kegiatan di Makodam 19 Tuanku Tambusai juga dibarengi dengan HPN serta pemberian penghargaan kepada tokoh dan pejabat Riau yang telah melalui seleksi oleh tim independen JMSI Riau. Reporter RRI Bengkat Mohon Fiza melaporkan.
7: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau tahun 2026 resmi ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi pada Jumat malam dengan juara umum yakni Kabupaten Rokan Hilir. BKKBN bersama OJK Kepulauan Riau memperkuat sinergi melalui edukasi literasi keuangan sebagai upaya mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
14: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Pendengar, baru saja kita ikuti berita berjaring Korul Nusantara 15 Pedang Prabu bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Saat ini pendengar, Anda kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.

0: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019.
1: Mau pulang bareng gak?
2: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
2: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
2: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, mahal amat.
2: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita.
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

Ya, Pringgal, selamat sore dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro Satu RRI Bengkalis Pringgal hujan ya dengan intensitas ringan di saat ini di Kota Bengkalis. Hati-hati untuk Anda yang dalam perjalanan selama sampai ke tempat tujuan. Barangkali juga akan mengunjungi lapangan Tugu Bengkalis ya karena ada Durian Fest ya di saat ini dan juga banyak kuliner UMKM yang dijual di sana. Tapi yang pasti hati-hati untuk Anda Pringgal. Dan tetap waspada dimanapun Anda berada. Kami masih bersama di Lintas Bengkalis Sore.

0: Wah, ada makanan nih. Makan ah.
1: Udah cuci tangan belum?
0: Hah, cuci tangan? Engkong kan gak habis dari luar. Dan engkong bersih kok.
1: Bukan masalah dari luarnya, Kong. Mau habis dari manapun, tetap harus cuci tangan, Kong. Biar gak ada penyakit yang ikut, apalagi kalau makan gini.
0: Oh, gitu ya. Pantes waktu itu engkong kalau habis makan suka sakit perut. Nah, yaudah deh, engkong cuci tangan dulu ya.
1: Nah, kan udah cuci tangan nih. Makan yuk, Kong.
0: Wah, iya. Ayo makan.
1: Ayo lakukan gerakan cuci tangan.
0: Tangan bersih, penyakit hilang.

0: Masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis Pendengar di saat ini pukul 16.48 menit waktu Indonesia Barat. Ya, semangat sore untuk Anda ya, dan juga terima kasih sudah bersama kami sejak dari tadinya hingga kini. Baik pendengar, kami temani Anda pendengar menghadirkan feature untuk Anda dengan judul Cabai Nusantara Kuala Alam. Baik, tetap bersama kami di 90,7 MHz RRI Bengkalis. Dan untuk Anda, kami akan hadirkan feature untuk Anda pendengar di sore hari ini. RRI Indonesia. Cabai merah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan bumbu masakan. Selain memiliki cita rasa pedas karena kandungan capsaicin, cabai juga kaya vitamin A, vitamin C, dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan. Di lahan perkebunan di Jalan Batin Alam, Gang Maulana, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, hamparan tanaman cabai yang tumbuh merupakan bagian dari program budidaya cabai Nusantara yang dikelola oleh badan usaha milik desa BUMDes Kuala Alam. Di desa Kuala Alam, komoditas tersebut kini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program Cabai Nusantara dimulai pada November 2025 dengan penanaman sekitar 5.000 batang cabai. Setelah melalui masa perawatan selama 4 bulan, panen perdana dilakukan pada akhir Maret 2026 dan hingga kini masih terus berlangsung. Proses panen ditargetkan berakhir pada Juli mendatang. Direktur BUMDes Kuala Alam Zulkifli mengatakan cabai Nusantara merupakan merek cabai yang mengedepankan kualitas hasil panen. Setiap cabai yang dipasarkan terlebih dahulu dipilih dalam kondisi segar dan layak konsumsi agar memberikan kepuasan bagi masyarakat.
1: Kalau nama cabai Nusantara ini sebenarnya brand lokal, cabai lokal yang kami namakan cabai Nusantara, karena selama ini kan belum ada cabai dari lokal ini dinamakan apa itu. Jadi untuk cabai Nusantara sendiri itu kami jamin dengan kualitas, quality controlnya yang bisa apa artinya kualitas yang baik gitu. Jadi yang kita jual memang kepada konsumen-konsumen kita memang cabai-cabai yang udah bagus gitu, tidak cabai-cabai yang rusak gitu kan. Dan hari ini cabai Nusantara juga banyak dinikmati masyarakat, khususnya yang udah beli, dan mereka masih puas. Pertama karena kualitasnya masa ketahanan, jadi cabai ini lebih tahan karena tidak mengandung air yang banyak, lebih daripada satu minggu pun di luar itu masih aman gitu, tanpa dimasuk kulkas satu minggu itu masih aman. Terus jumlah bobotnya ketika cabai ini, karena dia memang kering, jumlah bobotnya lebih banyak gitu.
2: Per kilo
1: itu banyak
2: karena dia airnya sedikit.
1: Terus dari testimoni konsumen juga pedas ladeni gitu, jadi bisa dijamin pedas juga gitu.
2: Kalau bibitnya gimana nih, bibit khusus atau gimana datangkan?
1: Memang bibit kita yang dipakai ini bibit khusus itu ya dengan apa, dengan karakternya cabainya kering, cabainya lebih tahan lama gitu.
2: Dapatnya di mana bibit awal?
1: Beli yang sudah yang bersertifikat lah gitu kan, yang dijamin gitu.
0: Menurut Zulkifli, salah satu keunggulan cabai Nusantara terletak pada kualitas buah yang memiliki kandungan air relatif rendah. Kondisi tersebut membuat cabai mampu bertahan 6 hingga 7 hari pada suhu ruangan tanpa harus disimpan di lemari pendingin. Dari target produksi sekitar 5 ton, panen tahap pertama telah menghasilkan hampir 2 ton cabai. Namun, hasil tersebut belum sepenuhnya sesuai harapan karena tanaman menghadapi kendala cuaca kering yang berdampak pada pertumbuhan dan produktivitas.
1: Jadi kita di lokasi ini adalah lokasi aset pemerintah Kabupaten Bengkalis, bukan lahan Kabupaten Bengkalis ini. Lahan pemerintah yang ada di Desa Kuala Alam kita manfaatkan untuk sarana pertanian, khususnya di cabai lah yang dikelola BUMDes. Jadi di bulan 11 kemarin kita sudah mulai melakukan penanaman cabai ini, sampai akhir hari ini di bulan Maret, Januari Maret itu udah mulai panen gitu, mulai panen perdana di ujung Maret. Sampai hari ini kita melakukan panennya. Jadi target panennya itu Kita perkirakan untuk mencapai target BUMDes itu hampir di bulan 7 besok lah gitu, atau bulan 6 atau bulan 7.
2: Oke. Sejak panen dari berapa pohon dan sekarang udah berapa banyak kilo yang udah dihasilkan?
1: Jadi untuk jumlah penanaman kami itu sebanyak 5.000 batang dengan target panennya itu sekitar 5 ton. Jadi kalau untuk sejauh ini, karena memang ada kendala di cuaca kemarin, untuk cabai ini kekeringan, jadi pertumbuhannya kurang maksimal gitu. Jadi mungkin kami akan lebih mengejar di buah kedua nanti gitu. Jadi nanti kan di pasir pertama ini kan, buah pertama ini sudah bisa mencapai mungkin lebih kurang bisa 1 ton. Di pasir kedua nanti, di buah kedua nanti bisa mendapatkan target yang diinginkan BUMDes gitu.
2: Untuk harganya?
1: Untuk harga jual hari ini memang masih kalau kami sebagai petani itu masih rendah, karena harga ini masih belum cocok dengan HPP yang kami keluarkan. Tapi mau tak mau memang kita suka tak suka kan harus kita jual, kita pasarkan dengan harga yang bisa kami katakan ini adalah diskonnya BUMDes gitu, promonya BUMDes. Jadi mudah-mudahan kan harga ini bisa kembali cocok. Kita tidak mau juga harga cabai ini mahal gitu, dan tidak juga ingin murah gitu. Tapi paling tidak kan ada harga standar yang bisa membuat petani-petani itu bisa tersenyum gitu. Jadi kalau hari ini dengan harga cabai yang murah, semangat petani itu agak kurang gitu untuk bisa menanam khususnya di cabai ini gitu, karena tidak akan bisa mengembalikan modal yang dikeluarkan gitu. Jadi memang butuh penanganan lah, macam mana mungkin dari pemerintah, dari apa, untuk bisa mengembalikan harga normal cabai ini gitu. Kalau hari ini, kalau kemarin kita pernah jual di panen-panen pertama, kita pernah jual di harga 20.000 per kilo, karena memang harga cabai di luar itu juga 20.000, jadi kita jual juga 20.000. Hari ini udah mulai naik di harga 30.000 per kilo.
0: Keterbatasan air menjadi tantangan terbesar selama musim kemarau. Upaya pembuatan 2 sumur bor telah dilakukan, namun debit air yang diperoleh belum mampu memenuhi kebutuhan tanaman secara optimal. Selain persoalan air, fluktuasi harga jual cabai di tingkat petani juga menjadi tantangan tersendiri. Saat ini harga cabai berada pada kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Meski demikian, BUMDes tetap berupaya menjaga keberlanjutan usaha melalui berbagai strategis pemasaran. Tim pemasaran khusus dibentuk untuk menjalin kerjasama dengan rumah makan, usaha catering, hingga memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Kuala Alam. Langkah tersebut dilakukan agar hasil panen dapat terserap dengan baik, sekaligus memperluas jaringan distribusi.
1: Kalau untuk pemasaran dari BUMDes itu sendiri, kita telah membuat satu tim marketing. Jadi tim marketing ini yang menjalankan usaha pemasarannya dengan bekerjasama dengan orang-orang yang punya pengusaha-pengusaha catering, rumah makan. Dan tapi kita lebih mengutamakan sebenarnya ini kan program swasembada pangan juga dari pemerintah pusat melalui program dana desa. Kita memang lebih fokus untuk penyediaan stok cabai ini khususnya di desa kita itu. Jadi macam mana untuk cabai ini di Kuala Alam itu aman gitu. Jadi kita lebih memprioritaskan sebenarnya untuk warga-warga Desa Kuala Alam bisa mendapatkan cabai yang bisa lebih baik, murah, standar gitu kan, harga standar di desa kita. Tapi ketika ini memang hari ini dah memang melebihi jumlah permintaan di Kuala Alam, kita lempar keluar gitu. Jadi intinya sebenarnya program ini yang kami juga ingin lakukan, macam mana masyarakat itu bisa mudah membeli dan harganya juga pun tidak terlalu mahal gitu.
0: Pemasaran cabai Nusantara masih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar. Namun apabila produksi meningkat dan kebutuhan lokal telah terpenuhi, pemasaran akan diperluas ke wilayah lain di Kabupaten Bengkalis. BUMDes juga menggagas program gerakan ASN membeli cabai lokal sebagai salah satu strategi memperluas pasar. Melalui program tersebut, hasil panen dipasarkan ke kantor pemerintahan dan organisasi perangkat daerah sebagai bentuk dukungan terhadap produk pertanian lokal.
1: Untuk pemasarannya saat ini kami melalui tim marketing kami juga melakukan kerjasama dengan beberapa yang di luar, yang seperti rumah makan atau catering, yang hampir setiap hari atau setiap dua harinya mengambil produk kami. Terus dari warga desa Kuala Lam juga sering beli di sini gitu kan. Juga kita melakukan satu inovasi ketika cabai kita juga melimpah untuk panen. Setelah panen kita juga membuat gerakan ASN membeli. Jadi kemarin setelah panen raya kemarin kita menjual di sekitar di 8 kantor di kantor pemerintah Kabupaten Bengkalis. Itu mereka juga sangat antusias. Jadi ini namanya gerakan ASN membeli. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada ASN-ASN yang ada di beberapa kantor yang sudah bekerja sama dengan kami dalam mendukung program ini. Menjadi semangat kami lah di BUMDES untuk bisa terus meningkatkan usaha pertanian lokal di khususnya di Desa Kuala Lam ini.
0: Direktur BUMDES Kuala Lam Zulkifli berharap program budidaya cabai Nusantara tidak berhenti setelah musim panen tahun ini selesai. Ia ingin kegiatan tersebut dapat terus dilanjutkan secara berkelanjutan dengan pengelolaan yang lebih baik sehingga mampu menjadi usaha produktif desa dalam jangka panjang. Menurutnya, keberlanjutan program ini penting tidak hanya untuk menjaga ketersediaan cabai lokal, tetapi juga membuka peluang usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dengan dukungan berbagai pihak, Zulkifli optimis budidaya cabai ini dapat terus berkembang serta menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat Desa Kuala Lam.
1: Ya, kita memang merencanakan program khususnya di cabai ini. Program ini tidak hanya setahun ini untuk penanaman siklus ini, tapi dia berkelanjutan. Jadi salah satu yang kami lakukan upayanya, kita mengelola melalui unit, kita memiliki aset-aset pertanian yang dimodali dari penyertaan modal awal. Jadi ketika ini teknisi juga sudah punya, SDM sudah punya, terus alat-alat kerjaan sudah punya, ini harapan kita ketika ini sudah bisa selesai panen, ini dilanjutkan terus itu secara berkelanjutan gitu.
0: Keberadaan kebun cabai Nusantara turut membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Saat musim panen, BUMDES memperkerjakan 5 hingga 6 orang pemetik cabai setiap hari dengan sistem upah berdasarkan hasil panen. Secara keseluruhan, hampir 10 tenaga kerja terlibat dalam kegiatan budidaya hingga panen. Salah seorang pemetik cabai, Zaimah, mengaku bersyukur dapat memperoleh tambahan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Perempuan berusia 56 tahun merasa terbantu dengan adanya aktivitas panen yang berlangsung hampir setiap hari dengan upah sebagai pemetik cabai dibayar Rp4.000 per kilogram.
3: Kami macam hampir sebulan. Tengok tertentu kalau awak ni perlu 3 hari sekali, kadang 2 hari sekali. Macam ini semalam metik, hari ni metik lagi, dia perlu nak jual dekat pasar terubuk. Jadi kami metik ni, inilah ceramai kami ni 6 orang tukang petik.
2: Dari pagi
3: jam 7.30 kami dah mulai. Cuma hari ni tak banyak, kena semalam mak sudah metik. Hanya dari ni cuma dapat sebanyak itulah. Biasa kami pagi dengan petang 100 lebih kilo.
2: Semuanya?
3: Semua gabung kami 6 orang.
2: Ini macam mana tu, Bu? Berapa upah yang
3: kami upah 1 kilo Rp4.000 nya nak. Itu yang kami kutipkan, kami pungut. Tapi untung jugalah ada BUMDES ni berbantu masyarakat.
2: Kalau untuk ibu sendiri, sekali petik tu dapat berapa kilo?
3: Tak tentu. Kalau kita cepat, kadang dapat 4-15. Kadang kalau berdua dengan suami, kadang dapat 20. Kalau awak seorang kadang kita tenaga dah tua kan. Kalau yang muda-muda ni, awak tak terkejut dia. Dia kadang 25 kilo dapat, kadang 18 kilo, 17 kilo.
2: Siap petik, timbang langsung.
3: Bayar. Kadang-kadang petang, bayar.
2: Kendala apa, Bu?
3: Kendala macam mana ni?
2: Kendala ni ketika metik.
3: Rasa-rasanya kendala tu tak ada apa-apa dah. Tak ada apa-apa dah.
2: Apa yang ibu inginkan ke depan ni?
3: Kalau keinginan hati kami sama-sama ni, kalau dapat janganlah putus-putus. Tapi tidaklah boleh habis cabai ni, kita pasti nanam yang lain. Atau kena nanam semangka, atau kena nanam jagung. Dari esok baru tanam lada balik.
0: Agar kualitas tanaman tetap terjaga, perawatan tetap dilakukan secara rutin. Pemupukan menggunakan pupuk organik dilaksanakan setiap minggu. Selain itu, penyemprotan untuk mengendalikan hama juga dilakukan secara berkala setiap pekan. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan air hingga fluktuasi harga jual, semangat para pengelola dan pekerja kebun tetap terjaga. Mereka berharap program Cabe Nusantara tidak hanya menjadi di musiman, melainkan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
0: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
0: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
0: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
0: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
0: Astaga, kopi aja dulu balik beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan

Ya, Pria, selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar ya. Hujan yang sudah mulai mereda di saat ini. Ya, selamat sore untuk Anda pendengar, selamat nyambut malam Minggu ya, karena juga di saat ini Bengkalis kegiatan dari Durian Fest, dan Anda juga bisa berbelanja makan durian bersama keluarga pendengar dengan tentunya membeli voucher terlebih dahulu, dan bisa tuh pilih durian yang mana, seharga berapa yang Anda bisa konsumsi ya, dinikmati bersama keluarga Anda. Oke, pendengar, tetap semangat di sore hari ini. Yang lagi jualan ya, moga laris manis dagangannya, laris banyak yang beli ya. Dan juga untuk Anda yang cari makanan dan juga minuman, tentu juga pilih-pilih ya, karena terkadang tampilannya aja yang menarik ya, tapi terkadang rasanya nggak enak begitu. Tapi yang pasti kalau udah terbiasa dengan satu penjual ini udah tahu begitu ya. Tapi kalau coba-coba inilah yang susah. Memang kadang ya kepercayaan masyarakat itu terhadap suatu makanan yang dijual, terkadang hari ini memang mungkin ada sesuatu atau penyebabnya makanan itu kurang enak, biasalah ya, ataupun kurang selera, itu memang lumrah ya. Ada yang suka asin, yang suka manis, pedas. Tapi yang pasti jangan sampai pula makanan yang dijual itu tidak matang pendengar ya, tidak masak, dan itu juga nanti bisa berpengaruh juga ya, karena kepercayaan dari para konsumen, karena kita jualan juga konsumen. Ada juga orang yang mengatakan, pendengar, apalah artinya kami jika tidak ada Anda sebagai pelanggan. Anda sebagai konsumen, ya benar juga itu ya, kalau nggak ada yang beli nanti nggak laku, nggak habis dagangannya. Tentu juga kualitas rasa, kebersihan juga harus dijaga ya pendengar ya, karena memang sekali udah terkena ya rasanya mungkin, saya rasa kalau rasa relatif, tapi kalau seandainya mentah tidak enak, sudah hilang kepercayaan konsumen kepada para penjual. Begitu juga mungkin kalau rasa relatif lah ya, sesuai lidah masing-masing, tapi yang pasti pelayanannya juga, dan dicicip-icip dulu menu makanan dan minuman, apa sih rasanya, enak gak ya. Oke lah, baik pendengar, tetap hati-hati untuk Anda cari buah durian yang sangat banyak di lapangan Tugu Bengkalis ya, beragam, ada yang besar, ada yang kecil, tapi saya gak cuma lihat-lihat aja kemarin. Selama 3 hari pendengar ya, di sana ada Durian Fest, juga pelaku UMKM yang menjajakan berbagai menu makanan dan juga minuman yang bisa dijadikan apa ya, pilihan lah barangkali. Nah, tapi yang juga harus sesuai kebutuhan juga lah ya, walaupun ini tanggal muda nih pendengar, tanggal 4 ya, baru gajian. Walaupun demikian, tetap pinter-pinter jaga keuangan agar nanti akhir bulannya tidak terjadi kekurangan atau tidak cukup begitu penghasilan yang didapatkan. Baik, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis pendengar, kami masih menyapa Anda, masih bersama saya Maimunah Ismail di Lintas Bengkalis sore untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Tahukah Anda, Menteri Sosial pertama Republik Indonesia? Dia adalah Maria Ulfah, wanita kelahiran Serang, Banten pada 18 Agustus 1911 silam ini merupakan salah satu pendiri organisasi Istri Indonesia. Ia pun turut mengusulkan pencantuman pasal kesetaraan warga negara di hadapan hukum, sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ia merupakan satu dari segelintir tokoh perempuan yang memperjuangkan adanya undang-undang pernikahan,

baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Ya, pendengar, satu lagu dengan judul Bahagia. Apakah Anda bahagia sore hari ini, pendengar? Ya, tentunya bahagia bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan juga menyambut malam minggu. Ya, karena malam minggu itu ada something yang berbeda biasanya. Ya, bersama keluarga, mungkin jalan-jalan, makan-makan. Apalagi di Bengkalis kan ada durian fest. Ya, walaupun gak makan durian. Ya, karena ada juga orang yang tidak suka, pendengar, dengan buah durian. Mencium baunya saja udah gimana rasanya begitu ya. Tapi ada juga orang yang suka konsumsi durian. Satu durian bisa habis sendiri ya. Tapi juga harus pastikan kesehatan Anda, pendengar. Ada juga orang yang satu ulas, nah satu biji durian, tapi jangan sampai makan ya bijinya. Satu ulas durian, dua ulas itu udah mungkin pusing kepalanya ataupun lainnya. Tapi tetap, walaupun demikian, jaga kesehatan ya. Terkadang ada juga yang enak sesaat tapi bikin Anda tidak nyaman. Nah, yang pentingnya Anda selalu jaga kesehatan, karena apabila kita sehat, syukur kita menjadi bahagia begitu. Karena penting, mendengar, bahagia itu bisa menjaga kesehatan mental. Dan pendengar, untuk karena walaupun demikian ya, kita juga harus bersikap santai. Dan bukan berarti tidak peduli ya atau mengabaikan tanggung jawab. Ya, bersikap santai memang berarti mampu tetap tenang, berpikir jernih, dan tidak mudah panik ketika menghadapi berbagai situasi. Nah, apalagi pendengar, saat ini barangkali juga yang masih jomblo. Oke. Nah, apakah Anda berbahagia? Ya, saya berharap Anda berbahagia ya, walaupun masih sendiri. Dan tetap bersama kami Pro 1 RR Bengkalis, pendengar. Baik, kita simak lagu berikut untuk Anda, pendengar ya, lagu dengan judul Bawa Santai Saja. Baik, kita bersama kami Pro 1 RR Bengkalis.

0: Iya elah, masih jam segini ya, tidur lagi males banget. Halo,
1: Dek, di mana? Bangun, udah siang.
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan jemput aku?
0: Sekarang ya.
1: Ih, cepetan dong, lama banget sih.
0: Ya, telat lagi gue. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

0: Ingat ya, nyawa lo cuma satu, maka jagalah keselamatan Anda.
1: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah, bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.

0: Kawan, siapa bilang pemuda nggak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita-cita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.
1: Ya, pendengar, selamat sore pendengar dan terima kasih pendengar. Usai sudah saya Maimunah Ismail menemani Anda pendengar di hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Rangkaian lagu-lagu religi kami hadirkan untuk Anda dan juga nanti akan kita dengarkan mimbar Islam. Pendengar, tepat pukul 18:21 waktu Indonesia Barat nanti pendengar akan kita dengarkan kumandang azan maghrib ya untuk wilayah Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Baik pendengar, saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf tersilap kata-kata dan bahasa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, rezeki yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan serta kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, nabi yang memberikan pertolongan kepada kita ketika di yaumil kiamah nanti. Tidak ada nabi yang lain yang bisa menolong kita kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu mari sama-sama kita untuk senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada baginda Nabi kita, kita mendapat syafaat di yaumil kiamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nantinya. Mimbar Agama Islam pada kesempatan yang berbahagia ini mengambil tema adalah keutamaan istighfar. Pendengar RRI yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nantinya. Istighfar atau astaghfirullahalazim merupakan salah satu kalimat istimewa dalam agama Islam. Kalimat ini memiliki keutamaan serta manfaat bagi yang terus melafalkannya. Untuk mendapatkan keutamaan, maka amalkanlah setiap hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Nabi Adam selalu pernah melakukan kesalahan. Karena manusia ini banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa. Maka cara menghapuskan dosa itu dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah. Membaca istighfar secara harfiah dilakukan dengan mengulang-ulang perkataan dalam bahasa Arab berupa kalimat astaghfirullah, kemudian yang artinya saya memohon ampun kepada Allah. Beristighfar dalam filosofi Islam bermakna sebagai seseorang yang selalu memohon ampunan atas kesalahan dan terus berusaha untuk menanti perintah Allah, mentaati perintah Allah dan tidak melanggarnya. Maka ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, maka hendaklah kita beristighfar memohon ampun kepada Allah. Memang tidak luput dari dosa karena sudah kodratnya sebagai tempat luput dari dosa dan lupa.
manusia yang menyadari kesalahannya dianjurkan untuk cepat bertobat, tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan memperbanyak istighfar agar mendapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika manusia ini berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat, maka beristighfar kepada Allah. Dosa kita dengan Allah, maka Allah akan mengampuninya. Tapi dosa dengan sesama manusia, kita harus meminta maaf kepada orang yang kita zalimi tersebut. Maka ketika kita menggibah, membuka aib orang, menceritakan kekurangan orang, menceritakan kelemahan orang, kita tidak bisa beristighfar, tetapi kita meminta maaf kepada orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, al-ghibatu asaddu minal jinah. Ghibah itu dosanya lebih dahsyat daripada orang yang berbuat zina. Kalau orang berbuat zina, kemudian dia bertobat kepada Allah, kemudian dia berjanji tidak akan mengulanginya, dan dia menyesali atas perbuatannya, maka tobatnya diterima oleh Allah. Tapi ketika ada orang yang menggibah, membuka aib orang, menceritakan kekurangan orang, maka 1000 rakaat pun dia sholat sunat tahajud, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah sebelum dia meminta maaf kepada orang yang dia gibahi. Bahkan di yaumil kiamah nanti ada orang yang bangkrut. Kata sahabat, apakah dia tidak membawa amal-amal ibadahnya? Dia bawa. Ibadah hajinya dia bawa, umrohnya dia bawa, sholatnya dia bawa, kemudian dia zakatnya dia bawa. Tapi kenapa dia menjadi orang yang bangkrut? Ketika di dunia dia punya salah kepada orang, dia tidak meminta maaf kepada orang tersebut, maka akan ditagih, dituntut di yaumil kiamah. Ketika habis pahala-pahala kebaikan dia, maka dosa orang tersebut akan berpindah kepadanya. Lalu apa saja keutamaan istighfar? Yang pertama adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Pendengar RRI yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nantinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang maksum, orang yang tidak punya dosa, tapi beliau beristighfar memohon ampun kepada Allah dalam sehari semalam sebanyak 70 kali. Bahkan dalam riwayat lain, Rasul beristighfar sebanyak 100 kali. Lalu bagaimana dengan kita? Berapa banyak kita beristighfar memohon ampun kepada Allah sehari semalam? Bisa jadi kita selesai sholat, kita beristighfar sebanyak 3 kali. Kemudian 3 dikali 5, 15 kali kita beristighfar memohon ampun kepada Allah. Maka yang pertama, istighfar itu adalah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Yang kedua, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sesuai dengan doa yang selalu kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ketika kita ingin mendapat kebaikan di dunia, mendapat kebaikan di akhirat, maka perbanyaklah beristighfar, memohon ampun kepada Allah, karena manusia banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan kemaksiatan. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Yang ketiga, keutamaan istighfar adalah Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Allah mengabulkan keinginan-keinginan kita.
yang mungkin selama ini keinginan kita belum dikabulkan oleh Allah, dengan seringnya beristighfar, maka Allah akan mengabulkan hajat kita. Ada suatu kisah, tukang roti, pedagang roti. Dia ingin bertemu dengan seorang imam pada masa itu. Dia selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Nama imamnya Ahmad bin Hanbal. Dia ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal karena dia tahu imam itu adalah imam besar, dan dia tidak bisa datang ke kota Imam Ahmad bin Hanbal itu, tapi dia perbanyak beristighfar. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ini, dia melakukan perjalanan. Dia tidak tahu entah kemana arah perjalanannya. Ketika itu hari sudah sore, lalu dia pun melaksanakan sholat asar di sebuah masjid. Karena perjalanan yang sangat jauh, lalu dia pun beristirahat di masjid tersebut. Rupanya pengurus masjid mengatakan, "Syekh, tidak boleh tidur di dalam masjid, silakan keluar." Imam Ahmad bin Hanbal ini diusir, disuruhnya keluar. Kemudian sudah di luar, dia pun istirahat di luar masjid. Masih juga diusirnya sama pengurusnya, "Syekh, silakan pergi, ini bukan tempat untuk beristirahat." Maka ketika itu tukang roti melihat seorang syekh yang diusir tadi, dia panggil, "Syekh, kemari, istirahatlah di tempat saya. Ada tempat istirahat kecil, bisalah untuk beristirahat." Maka syekh pun beristirahat di situ. Dia tengok ketika tukang roti mengaduk rotinya, menghidangkan rotinya, dia selalu beristighfar kepada Allah. Lalu syekh Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Apa ketika engkau beristighfar kepada Allah, apa hajatmu dikabulkan oleh Allah?" Kata tukang roti, "Seluruh hajat saya dikabulkan oleh Allah. Saya minta anak yang soleh, Allah berikan anak yang soleh. Saya minta kepada Allah anak yang hafal Al-Quran, lalu Allah memberikan kepada saya anak yang hafal Al-Quran. Tapi ketika saya ingin satu hajat saya yang belum dikabulkan oleh Allah, saya ingin bertemu dengan Syekh Imam Ahmad bin Hanbal." Maka kata Syekh Imam Ahmad bin Hanbal, "Sayalah Ahmad bin Hanbal." Maka dari itu ketika dia beristighfar, lalu Allah kabulkan segala keinginannya. Yang terakhir, keutamaan beristighfar adalah dimudahkan segala urusan. Maka ketika kita belum dititipkan anak, minta kepada Allah agar Allah menitipkan anak. Syekh Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh sepasang suami istri. Lalu dia mengadu, "Syekh, saya sudah lama menikah tapi saya belum dikaruniai anak." Lalu apa kata Syekh Hasan Al-Basri? "Pergilah engkau ke Mekah, cari buah ini dan makanlah buah ini." Kata sepasang suami istri ini, "Saya orang susah, Syekh. Saya tidak bisa pergi ke sana." "Lalu bagaimana, adakah amalan lain?" Maka apa kata saya? "Perbanyaklah engkau beristighfar kepada Allah." Kemudian dia pun amalkan, dia selalu beristighfar kepada Allah. 3 bulan kemudian dia datang kepada Syekh Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? "Syekh, alhamdulillah saya sudah mengandung." Maka kata Syekh, "Jaga anakmu dengan baik, karena anak adalah titipan Allah yang paling dekat dengan kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa keutamaan beristighfar. Mari sama-sama kita basahi lisan kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa yang kita lakukan secara terang-terangan atau dosa yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Hendaknya Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, mati yang baik. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan, kesalahan dan kekhilafan.
yang benar itu adalah milik Allah, kesalahan itu adalah dari diri saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya bagi kita semua untuk senantiasa mengintrospeksi diri, mengkoreksi diri bagi kita seberapa banyak kita beristighfar kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
1: Begitu indah Islam, tolong menolong dan selamat menyelamatkan dunia akhirat. Ini harus kita camkan bersama, agar tali persaudaraan sesama muslim yang bersaudara itu adalah kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah wa ba'du. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Mathalul mu'min kal khamati min az-zar' yufayyi'uha ar-rihu marratan wa ya'diluha marratan." ومثل المنافق كالأرزة لا يزال لا تزال حتى يكون اندعافها مرة واحدة. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, perumpamaan seorang mukmin seperti tanaman yang terkadang tertiup oleh angin sehingga dia condong ke arah angin bertiup, terkadang ditiup oleh angin kemudian dia tegak lagi. Dan perumpamaan orang munafik seperti pohon besar yang tetap tegak, kemudian pohon ini tumbang begitu datang angin yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menjelaskan tentang perumpamaan seorang mukmin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenis ujian, terutama ujian yang berkaitan dengan badannya berupa penyakit-penyakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan orang-orang munafik seperti pohon besar yang tidak tergerak dengan tiupan angin. Begitu juga mereka dalam hal ujian. Mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak ujian. Tapi begitu datang angin besar, dia akan langsung tumbang. Di hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita bahwasanya seorang mukmin senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam penyakit. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seorang mukmin, bukan berarti itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman karena ada kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, bahwasanya la yusibul muslim al-adha min maradin wa ma siwahu illa hatallahu khatayah anhu khatayah kama yuhatul waraqu asy-syajarah atau kama yuhatu waraqu asy-syajarah. Tidaklah seorang mukmin atau seorang muslim ditimpa oleh penyakit atau yang lainnya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun dari pohon. Jadi penyakit yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang hamba, kepada seorang muslim, bisa menggugurkan dosa-dosanya. Kemudian juga di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan penyakit di badannya, dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya penyakit itu bisa mengantarkan seseorang kepada derajat yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yakuna lahu 'indallahi manzilah." Seseorang telah mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. "Fama yablughuha biha 'amalu." Tapi kedudukan yang tinggi itu tidak bisa didapatkan dengan amalnya, tidak bisa didapatkan dengan ibadah-ibadahnya. Fala yazalu Allahu yabtalihi bima yaqrahu hatta yablughaha iyyah. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengujinya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepadanya ujian-ujian berupa penyakit-penyakit yang ada di badannya atau dengan sesuatu yang dia benci sehingga dia mendapatkan kedudukannya yang Allah berikan kepadanya. Lihatlah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seorang hamba telah diberikan kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bisa dia dapatkan dengan amalnya, dengan ibadahnya, dengan salatnya, dengan puasanya, dengan ibadah-ibadah yang lain. Tapi dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia bisa meraih apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya dari kedudukan yang tinggi. Kemudian juga ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hikmah
dan keutamaan orang yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i ath-thawaba law anna juludahum quridat bil maqarid fid dunya." Orang-orang yang tidak mendapatkan ujian nanti di hari kiamat, mereka berangan-angan, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang mendapatkan ujian di dunia, mereka berangan-angan seandainya kulit mereka itu dipotong-potong di dunia. Dan itu disebabkan karena mereka melihat betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan ujian di dunia ini. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, apabila kita mendapatkan ujian, maka kita tidak punya pilihan kecuali bersabar dan tetap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita mengingat-ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang mendapatkan ujian dari Allah tabaraka wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadikan kita lebih bersabar dan lebih kuat menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu sholat wajib dari beberapa sholat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

Setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, umatku, kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi.

0: Mendengar, beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggala.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Akan menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tidak anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan tentu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu loh, kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalsalteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah.
13: Jadi lu
12: rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit tuh masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
13: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
15: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
15: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
14: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan
12: Perubah kan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal, minimal harga naik 5.000. Terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
13: pabrik. Itu pabrik. Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
12: Baru ada seminggu.
13: Senin jualan tetap?
12: Ya, pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bal kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagian dikutip dari Antara Hari Ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
1: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto a lo que nosotros
2: sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
1: Mañana es otra historia totalmente diferente.
0: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
2: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima. Dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
3: Limité

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Program 3.

0: Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang, kekerasan verbal seperti diancam atau diejek, sampai kekerasan sosial seperti pengucilan dan penyebaran rumor. 3 dari 4 anak-anak dan remaja melaporkan, pelaku kekerasan ini adalah teman sebayanya. Sekarang mari kita bayangkan, apa yang seorang penyintas kekerasan lalui di lingkungan sekolah? Di masa seharusnya seseorang berkembang secara kognitif dan sosial, seorang anak setiap harinya terbangun harus memikirkan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya, namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Ya, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau, "Mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian." Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda, tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara, Kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual, atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian. 92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

RRI. Inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan hadirkan Sandiwara Radio yang akan kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Silakan Pak Khalid. Pak Khalid, Pak Khalid mau makan apa? Segala cita rasa masakan Indonesia ada di gerai saya. Istri Pak Khalid kan orang Indonesia.
1: Pak Khalid, Pak Khalid, Pak Khalid. Pak Khalid nak cuba makan makanan Malaysia kan? Di warung saya ni segala macam jenis makanan dari Malaysia tau. Besan Pak Khalid pun orang Malaysia kan? Mesti dia suka, mesti dia rindu masakan dari kampung halaman dia, Pak Khalid, Pak Khalid.
2: Atau Bang Khalid mau makanan Brunei. Sebagai orang Brunei, abang sudah tentu tahu kan mau makanan Brunei ni kan bang. Makanan susah untuk dapat mana-mana bang. Abang sebut saja nak makan apa, saya akan sediakan segar bang dari kedai saya.
0: Tapi makan Indonesia lebih enak Pak Khalid.
2: Jangan dengar si Minah tu bang. Bang Khalid, makanan Brunei adalah makanan terbaik di sini bang.
1: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
0: Tak Pak Khalid. Makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik
3: Indonesia,
0: di sini.
3: Indonesia
0: Malaysia.
3: Indonesia.
0: Pak Khalid.
4: Sabar.
0: Malaysia Pak Khalid.
4: Sabar puan-puan semua. Sabar ya. Saya pernah merasa semua masakan puan-puan semua. Semuanya sedap belaka. Tidak ada yang kurang. Tetapi kan, tujuan saya datang ke sini bukan pasal nak makan. Tapi, saya nak menjemput puan-puan sekalian untuk turut serta dalam pertandingan selera serumpun. Ancuran kawasan kejiranan kita.
5: Pertandingan selera serumpun?
4: Betul! Pemenang bakal menghadiahkan makanan tradisi mereka buat santapan delegasi antarabangsa yang akan membuat lawatan ke kawasan kejiranan kita. Selain itu, pemenang juga bakal membawa pulang hadiah berbentuk wang tunai.
5: Wang tunai?
4: Lumayan kan? Saya tahu puan-puan di sini semuanya boleh memasak. Tapi saya tidak tahu mau milih hidangan yang mana untuk mewakili kawasan kejiranan kita untuk delegasi daripada Radio Television Malaysia, Radio Television Brunei dan Radio Republik Indonesia yang akan membuat lawatan ke tempat ini.
0: Alah, buat apa harus memilih Pak Khalid? Pak Khalid sendiri kan beristrikan orang Indonesia. Jadi sudah tentu Pak Khalid lebih tahu bahwa makanan Indonesia adalah makan terbaik Pak Khalid.
1: Apa pula? Pesan Pak Khalid kan orang Malaysia. Dah tentu Pak Khalid akan bersetuju yang makanan Malaysia adalah makanan yang terbaik di sini.
2: Tapi kan Bang Khalid sendiri adalah orang Brunei. Jadi sudah tentu kan abang akan memilih makanan Brunei kerana ia adalah makanan terbaik di tempat ni bang.
6: Alah, masuklah dulu pertandingan selera serumpun tu. Nanti barulah kita tahu makanan siapa dan makanan daging mana yang terbaik dekat tempat kita ni.
4: Benar. Biarlah masakan yang dipilih itu nanti dipilih secara adil oleh para juri. Puan-puan semua jangan lupa ya. Pertandingan itu akan diadakan pada minggu hadapan. Saya tunggu puan-puan semua ya nanti. Ya, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Kamu bertiga ini ada apa sih? Tidak malu ya berkelakuan seperti anak-anak di depan Pak Khalid? Pak Khalid itu orang terhormat, berpengaruh di kawasan kejiranan kita ini. Seharusnya kamu bertiga ada rasa hormat dong.
1: Saya mesti masakkan makanan tradisi yang istimewa. Abang, tolong jagakan gerai kita ini kejap . Saya nak pergi cari
0: kelapa. Wakjeng, Wakjeng tolong jagakan warung ini ya. Ya Wakjeng ya.
7: Aku datang ke sini ini mau makan, bukan mau jaga kedai makan kalian. Ya, kedai saya aja belum buka. Kalau semuanya ke kedai saya, siapa yang menghidangkan makanan untuk saya? Ada nasi kato, asam laksa, gado-gado. Aduh, mau makan yang mana ya?
6: Alah, wak makan jelah semua, wak. Adil, sak sama. Nih, wajang nak makan apa? Nih aku siapkan. Nak tak? Makan.

0: Nah, ini saja yang tinggal kelapanya, 5 buah saja. Yang lain sudah diborong tadi sama Melur dan Aminah. Kalau kamu mau lebih ya, tunggu saja sehari 2 hari ini. Itu pun yang gak pasti juga kalau ada. Sekarang ini kan sedang musim orang kenduri, stok kelapa habis.
1: Aduh, Wak, tak cukup nih, Wak. Wak, istri aku si Siti tuh nak 10 biji, Wak. Kalau tak cukup nanti dia marahkan aku pula.
0: Iya, bagaimana lagi, memangnya kelapa itu tak ada, Musa? Aku mau bikin bagaimana? Takkan aku panjat kelapa di pohon itu? Banyak lagi yang akan kupikirkan selain masalah kelapa ini.
1: Iyalah, Wak Jeng. Ni nanti kalau ada lagi, beritahu eh. Ni pun aku tak tahu macam mana nak jawab dengan Siti ni. Wak Jeng tahulah kan kalau dia punya berangin tu macam mana. Pening kepala aku nak melayan dia, Wak Jeng.
0: Bukan istri kamu saja yang banyak angin. Si Melur dan si Aminah itu banyak angin juga tuh. Itu kalau mereka sampai bertiga berkumpul, wah, bisa jadi puting beliung. Ini aku ada bawakan soto Brunei dan Bika Ambon. Soto Brunei ini tadi Melur yang bawakan, sedangkan yang Bika Ambon ini si Aminah pula yang bawakan.
1: Oh, sekarang ni awak dah buat servis hantar kelapa ke hantar makanan?
0: Entahlah, ini tadi si Melur dan si Aminah datang ke kedai saya. Ya, mereka bawakan sekalian makan ini. Mungkin mereka ingin membujuk hati saya. Ya, mereka pikir bisa membeli aku gitu. Ingat ya, aku ini tidak mampu disogok, tidak makan rasuah. Aku ini seorang yang berpegang pada janji. Yang sedikit itu sama dibagi, biar semua rasa, jangan tamak sendiri, mau makan semua.
1: Memang kebetulan, Wak Jeng, memang kebetulan. Aku pun ada buatkan roti canai pagi tadi. Bancuh punya bancuh tepung tu, banyak pula keping roti yang aku dahuli. Ni, kamu tak pernah makan roti canai kan, Wak Jeng? Apa kata kalau kamu rasa? Sekejap ya, aku ke dapur sekejap, ambil roti canai tu untuk kamu. Tunggu sekejap.
0: Gak usah repot. Aku masih banyak pekerjaan nih. Nanti kalau sudah selesai pekerjaanku, mungkin aku bisa mampir lagi ya untuk makan roti canai yang kamu tawarkan itu. Aku pergi dulu ya, buru-buru nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wih, apa hal, Wak Jeng? Terburu-buru pula nampak tu. Wak Jeng, elok-elok bawa motor tu, jangan pantai bawa racing pula. Wih, lajunya.
2: Ni dah kenapa pula ada makanan si Melur dengan si Aminah kat atas meja makan ni? Hei, ni tak lain tak bukan. Mereka nak sabotaj aku lah ni kan? Entah apa yang mereka masukkan ke dalam makanan ni. Tak tahulah.
1: Astaghfirullahalazim. Apa yang awak cakapkan ni, Siti? Cubalah bersangka baik sikit pada orang. Berdosa besar tahu kamu buat tuduhan melulu macam tu.
2: Selama ni, kita duduk sini, pernahkah abang tengok saya ni baik dengan si Melur dengan si Aminah tu? Tak pernah kan, bang? Jadi, abang jangan salahkan saya kalau saya ni berburuk sangka dengan mereka.
1: Tak baik awak buat perangai macam tu, Siti. Lagipun, yang tak baik dengan mereka tu cuma awak seorang aja. Saya elok je dengan diorang tu, tak ada bergaduh pun.
2: Yang abang beria ia sangat nak bertahankan Melur dengan si Aminah tu dah kenapa? Apa ni abang yang sebenarnya Abang, jangan macam-macam tau. Abang tahu kan, barang saya ni macam mana kan? Kalau abang lupa, cubalah buat hal Ni saya ingatkan je.
1: Siti, awak ni kan tak cukup pada orang lain, pada suami sendiri pun awak nak buruk sangka. Awak ni kalau dah tak ada benda yang elok awak nak bercakap, saya rasa lebih baik awak diam je lah. Bercakap pun menyakitkan hati orang. Dah lah, daripada saya melayan awak ni, baik saya makan soto Brunei dengan Bika Ambon yang Wak Jeng bawakan tadi. Ni, awak nak makan tak? Makan sekali, nak?
2: Tak ingin. Bang, mana kelapa yang saya minta Wak Jeng tolong hantarkan tadi? 10 biji. Saya tak sabar nak buat nasi lemak untuk dihidangkan pada delegasi dari RTM, RTB dan RRI itu nanti. Saya yakin bang, makanan tradisi dari Malaysia ni akan menang dalam pertandingan selera serumpun tu nanti. Badan muka semelur dengan si Aminah tu confirm kalah.
1: Yakin sangat awak ni. Ni, Wak Jeng tadi hantar 5 biji je tadi. Sebab kelapa dekat kedai runcit tu dah habis. Dah kena borong dengan Aminah dengan Melur dah.
2: 5 biji? Mana cukup 5 biji ni bang? Aduh.
1: Habis dah tak ada bendanya. Nak buat macam mana Siti? Yang awak nak beli sampai 10 biji kelapa tu dah kenapa? Ha? Awak dah buat mandi santan sekali ke apa? Ha, susah-susah sangat awak pakai je santan kotak. Sama je.
2: Mana sama rasanya bang?
1: Sama je.
2: Nak pakai bahan-bahan yang segar. Eh, dah lah. Bercakap dengan abang ni tak pernah nak menyenangkan hati. Saya pergi parutkan kelapa yang Wak Jeng hantarkan tu tadi lagi bagus. Lagi ada faedah.
1: Elok. Ha, pergi. Ha, baik-baik.

0: Ya Allah, pecah lagi pot bunga ini. Minggu ini sudah 7 pot bunga yang pecah. Ini pasti gara-gara kucing sebelah nih. Pasti nih, kalau tak pandai pelihara kucing, jangan pelihara, ya. Kucing sama tuan sama saja.
1: Eh, siapa sudah buat tanam bunga? Macam nak buat taman bunga? Ah, kan dah susah kucing saya tu nak lalu. Lain kali kalau tak nak pasal bunga awak tu pecah, awak buatlah laluan khas untuk kucing saya. Kesian manja mama ya. Dia kena marah lah. Tak apa, mama marah balik ya.
0: Kamu fikir kucing kamu itu VIP sampai saya buatkan jalan untuk kucing kamu. Kamu itu kan sebagai tuannya, harusnya lebih tahu cara untuk mengurus kucing itu. Jangan suka seenaknya juga masuk dalam kawasan orang.
1: Kalaulah binatang tu kan ada akal seperti manusia, tentu kita sebagai manusia ni tak banyak merungut.
0: Mana mungkin. Selagi namanya itu manusia, tak akan pernah merasa cukup, Nur.
1: Macam awak kan?
0: Awas kamu ya. Mungkin kamu sudah terlalu banyak makan sehingga kamu juga lupa bagaimana gaya air tangan dari Indonesia ya, Melur ya.
1: Awak nak pukul saya? Pukul kalau berani. Awak pikir saya takut?
0: Siapa bilang juga aku memukul kamu?
1: Tadi kamu bilang.
0: Itu perbuatan manusia yang tidak berbudaya. Saya mau cabut bunga-bunga kamu ini.
1: Apa?
0: Biar kamu tahu rasa apa yang aku rasakan.
2: Aminah. Melur. Apa yang kecoh-kecoh ni?
0: Ini, Melur.
2: Kamu berdua ni tak malu ke? Berkelakuan macam budak-budak ni. Budak-budak pun tak macam kamu berdua lah. Apa halnya ni?
3: Waduh, kamu berdua ada apa sih? Ramai sekali tengok tuh orang memperhatikan kamu berdua. Kamu berdua itu sudah tua. Untuk apa sih bertengkar sampai begini?
2: Kalau apa-apa masalahnya, kita selesai dengan cara beradab, cara elok. Ni korang bertekak macam ni, takkan selesai apa-apa pun masalah. Makin bertambah lagi masalah ada. Tak boleh ke duduk bincang elok-elok, tak boleh?
0: Abang, manusia seperti Melur ni bukan bisa dibincang baik-baik. Dia rasa dia paling baik kali. Dia rasa dia saja yang betul. Kucingnya tuh yang pecahkan pot bungaku. Rusakkan bunga saya juga. Tapi dia tetap merasa yang dirinya tuh tak salah. Apa begitu orang yang beradab, bang?
1: Manalah saya nak tahu yang kucing saya tu nak masuk dalam kawasan rumah kau. Kalau aku tahu, Abang Musa dan Wak Jeng fikir saya nak biarkan ke kucing kesayangan saya ini masuk ke dalam kawasan rumahnya ini? Dia tak ingin.
3: Ya, sekurang-kurangnya kamu kan bisa lebih tahu bagaimana menjaga kucing kamu itu. Jika kucingnya tidak bisa dijaga, ya masukkan saja ke dalam kandangnya. Saran saya seperti itu.
2: Betul tu belum? Kalau kamu tak boleh nak harapkan orang lain untuk jagakan kucing kamu tu, bukan baru sekali ni orang dah mengadu tentang kucing kamu ni. Sebelum ni, kucing kamu tu bantai membuang kat depan rumah aku. Aku diam ke lagi. Tapi kalau dah sampai berkali-kali kucing kamu tu rosak ke harta benda orang lain, kamu kena ambil tindakan malu.
3: Betul.
2: Usah dipandang mudah benda-benda macam ni. Kita ni hidup berjiran, bukan semua nak hidup aman.
1: Semua orang asyik nak nampak salah saya je. Aminah je ni betul. Tak ada yang benar mereka Aminah belaka. Nyampah.
0: Empaskan aja tu pintu, kuat-kuat aja biar roboh sekalian dinding tu, Melur. Sekalian aja kamu pindah dari sini. Aku udah benci kali. Jangankan orangnya ya, Melur ya. Melihat bumbungnya aja enggak sudi.
3: Wah, kuat betul ya pintunya diempas. Macam-macam lah ulah manusia nih ya, Musa ya. Makin tua, makin banyak ulahnya.
2: Tapi masalahnya Wak Jeng, kita tak boleh biarkan tu Wak Jeng. Ini kalau dibiarkan ni makin melarat pula nanti.
3: Betul, harus selesaikan ini masalahnya.
4: Abang! Abang buat apa kat rumah Melur dengan Aminah tu?
2: Ayolah, abang balik.

0: Ya, kita kini berada di pertandingan Selera Serumpun 2023. Siapakah yang bakal membawa pulang uang tunai sebanyak 10 juta rupiah? Dan masakan siapa yang bakal memenuhi ruangan meja untuk dihidangkan kepada delegasi daripada Radio Republik Indonesia, Radio Television Malaysia, dan Radio Television Brunei? Sama-sama kita nantikan dengan penuh deparan.
1: Aminah, Aminah akan masak apa itu untuk Selera Serumpun hari ini?
2: Saya mau bikin opor ayam kuning dan nasi uduk. Kalau di Indonesia, Pak Khalid, ya, makanan ini adalah salah satu hidangan tradisi populer untuk sarapan. Jadi ibu saya itu juga selalu menyediakan nasi uduk ketika menyambut hari raya Idul Fitri. Jadi hari ini saya ingin menyediakan menu buat ini, buat santapan Pak Khalid dan dengan juri tentunya. Saya yakin sih pasti saya yang menang.
1: Insyaallah. Dulu rajin juga istri saya membuatkan nasi uduk opor ayam kuning ini. Sekarang ini kami lebih banyak makan di luar berbanding di rumah. Yalah, dah tinggal berdua je kan. Anak-anak semua dah merantau. Bagaimana pula dengan awak, Melur? Apa yang awak masak ni?
3: Sudah tentulah saya akan masak makanan tradisi negara kita dari Brunei, Bang Khalid. Ambuyat. Saya tahu Bang Khalid pasti rindukan makanan ini, bukan?
1: Wah, ambuyat. Allah, rindunya saya dengan masakan itu. Teruslah teringatlah saya dengan kampung halaman. Kalau masa arwah mak saya masih hidup dulu kan, arwah mak saya pasti akan buatkan ambuyat sebagai salah satu hidangan wajib bagi buat untuk menyambut hari raya Aidilfitri ketika di Brunei lah. Wow. Terima kasih, Melur. Kerana telah mengembalikan semula zaman kanak-kanak saya. Rindu sangat.
3: Ada harapan tak, Bang, untuk saya menang ni? Ha, Bang? Saya boleh menang, Bang?
1: InsyaAllah. Bagaimanapun dengan awak, Siti, apa yang awak masak ni?
4: Saya bawakan antara makanan tradisi teristimewa dari Malaysia untuk Pak Khalid dan para juri, iaitu nasi dagang. Setiap kali Syawal di tempat kami, wajib tau ada menu ini di atas meja. Pak Khalid pernah makan nasi dagang?
1: Pernahlah, nasi dagang. Setiap kali saya pergi melawat besan saya di Malaysia itu, pasti mereka akan hidangkan kepada saya nasi dagang. Dia makan sekali dengan lauk kari kan?
4: Betul.
1: Alah, rindu pula dengan besan saya ni.
4: Tak apa, hari ini saya akan rawat rasa rindu Pak Khalid tu dengan nasi dagang ni. Air tangan saya ni pun tak kurang hebatnya tau. Saya yakin saya boleh menang.
1: InsyaAllah. Buat yang terbaik semua ya. Okey, saya pergi dulu ya.
5: Siti.
4: Hei, abang ni dah kenapa? Orang tengok sibuk nak memasak ni. Abang nak buat cemas pula kat sini. Mana kelapa yang saya minta abang bawakan ke sini? Abang, abang tolong parutkan kelapa ni tau. Jimat sikit masa. Abang boleh tegak lagi tu buat apa? Cepatlah. Nasi dagang saya ni nak siap dah tu. Lepas ni saya nak masak kari ikan pula. Cepatlah, abang.
5: Itulah yang abang nak bagi tahu awak sekarang ni. Ni kelapa awak hilang.
4: Kelapa saya juga hilang.
6: Mari. Ayo cepat dibeli sebelum habis. Dapatkan kelapa segar hanya ada di kedai Wak Jeng.
5: Wak Jeng? Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua? Bukankah Wak Jeng kata semalam stok kelapa dekat kedai Wak Jeng dah habis? Kan?
7: Aku baru dapat tadi pagi dari vendor aku.
5: Wak Jeng jangan nak tipu lah Wak Jeng. Saya ni baru je jumpa dengan vendor yang selalu hantar kelapa ke kedai runcit Wak Jeng tu. Dia kata sekarang ni kelapa memang tak ada stok. Kalau ada pun minggu depan baru ada stok kelapanya. Ha? Cakap betul.
4: Baik Wak Jeng cakap betul-betul. Mana Wak Jeng dapat kelapa-kelapa ni semua?
8: Ngomong Wak Jeng, ngomong.
3: Cakaplah Wak Jeng. Jangan kata Wak Jeng ni sebenarnya
7: Hah. Ya, aku yang ambil kelapa kalian semuanya.
2: Wak Jen.
5: Aku betul-betul tak sangka lah Wak Jen. Selama ni engkau antara orang yang akan mendamaikan orang lain apabila mereka saling bertelagah. Tapi kali ni kau sendiri yang membuat hal pada semua orang. Aku tak sangka betul lah.
1: Kenapa awak buat macam tu, Wak Jen? Apa niat engkau sebenar?
7: Ya, saya buat sebenarnya saya ingin mencari wang lebih, Pak Halid. Kedai saya itu banyak menanggung hutang. Awalnya sih saya pikir mampu menyediakan stok kelapa dengan banyak tanpa ada masalah. Tapi saya tak sangka pula stok kelapa bisa habis. Jadi
5: kamu ambillah kelapa-kelapa yang kamu beli daripada kedai kamu sendiri. Lepas tu kamu jual semula dekat pesta selera rumpun ni dengan harga lebih tinggi sebab kamu tahu diorang yang masuk dalam pertandingan ni sangat terdesak nak menang. Betul tak apa yang aku cakap ni, Wak Jen? Ai kena juga dari kang. Betul tak?
7: Ya.
3: Saya tak sempat pun nak masakkan lok pedas dan berkuah untuk amuyak saya. Amuyak saya takkan lengkap ni tanpa lok pedas. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni, ya, Wak Jen? Saya benci Wak Jen ni.
4: Saya sempat masak nasi dagang je. Tu pun nasib baik saya bawa santan kotak emergency saya tu. Tapi dah habis. Lauk kari ikan tak sempat saya nak buat. Macam mana saya nak lengkapkan makanan tradisi saya ni?
8: Aduh, saya juga ni sempat cuma opor ayam aja. Tapi enggak sempat juga masak nasi uduk. Aduh, itu pun Siti tadi sempat berikan kepada saya santan kotak yang emergensinya itu. Tapi bagaimana ya untuk lengkapkan makanan tradisi saya?
5: Hai. Dalam tak berapa nak ngam tu pun awak kongsikan juga santan kotak awak dengan si Minah.
4: Habis tu dah orang tengah dalam kesusahan. Saya batulah. Lagipun dia kata dia nak gantikan dengan santan segar selepas dia parut kelapa yang dia beli daripada Wak Cheng. Tak sangka pula kelapa dia pun hilang.
5: Aduh, habis tu dah buat macam mana ni? Kalau nak diparutkan kelapa-kelapa yang ada pada Wak Cheng tu takkan sempat. Sebab masa masak dah nak habis dah ni. Lainlah kalau Wak Cheng jual santan mungkin sempatlah juga. Pak Khalid, macam mana ke Pak Khalid?
1: Apa kata begini, kita gabungkan semua menu yang sudah siap itu.
2: Maksudnya?
1: Maksudnya Siti dah siap masak nasi kan? Aminah dah siap masak opor ayam. Melur pula dah siapkan ambuyat. Kita gabungkan ketiga-tiganya menjadi satu menu.
5: Bagus juga idea tu.
4: Nasi dagang saya dimakan dengan opor ayam Aminah.
8: Hey, opor ayam saya disatukan dengan nasi dagang Siti dan ambuyat melur.
3: Sedap ke?
1: Saya sudah cuba. Rasanya sedap dan lengkap tetapi tidak merosakkan keaslian rasanya. Saya yakin para juri yang lain juga pasti akan suka dengan gabungan ini.
5: Gabungan makanan tradisi Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Barulah selera serumpun. Hakikatnya kita ni serumpun dan saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Jadi tak perlulah kita nak saling tunjuk hebat sedangkan setiap di antara kita ni mempunyai kelebihan masing-masing. Betul tak?
2: Betul.
5: Wak Jen, ada apa-apa nak cakap?
7: Teman-teman semua, saya minta maaf ya. Saya tamak. Saya hilang kewarasan akal sehat sejenak. Saya lupa persahabatan kita hanya karena hutang. Saya janji, saya tak akan ulang lagi.
5: Lain kali Wak Jeng, kalau ada apa-apa masalah jangan simpan sendiri Wak Jeng. Ceritakan pada kami semua. Apa gunanya kami semua sebagai kawan, betul tak Melo? Sebagai jiran dia ni, betul tak Siti Aminah?
2: Betul.
5: Dan tentu kami akan bantu ni Wak Jeng semampu dan seadanya.
7: Terima kasihlah atas perhatian kawan-kawan semua.
4: Nak tanya?
5: Apa tu?
4: Duit hadiahnya nanti. Macam mana nak bagi kan?
5: Itu juga dipikirnya Pak Khalid. Orang selesaikanlah masak ni dulu. Ada dah cepat-cepat masak. Pak Khalid, juri ni dah sampai ke belum Pak Khalid?

Demikian Drama Radio Selera Serumpun, produksi bersama RRI, RTM, dan RTB. Penulis naskah Dewi Susanti Ahmad Sah, dengan para pelaku Salmi binti Haji Ibrahim RTB, Harun Al-Rasid RRI, Astiana RTM, Eni RRI, Fazren RTM, Haji Azizul RTB, dan Tamara RRI. Musik dan montase Eko Ramaputra, dengan sutradara Eni Satria. Saudara pendengar, sampai jumpa.

0: Akhirnya pekerjaanku hari ini bisa beres tepat waktu. Artinya rencana berikutnya bisa terlaksana hari ini.
1: Wow, tumben jam segini mejanya udah rapi. Udah dandan juga. Ada acara ya?
0: Eh, kamu Rut. Iya, ini aku mau ke rumah sakit.
1: Eh, siapa yang sakit, Mi? Kamu baik-baik saja kelihatannya.
0: Bukan saya lah, Rut. Saya mau jenguk teman.
1: Teman? Apa teman?
0: Apaan sih kamu? Kepo banget.
1: Ya iyalah. Kok langsung marah sih? Ya maaf.
0: Oh iya, Rut. Kamu juga mau balik, kan?
1: Emang kenapa, Mi?
0: Aku ikut kamu ya. Soalnya aku gak bawa kendaraan hari ini.
1: Oke. Sip lah. Kalau ama Ami mau kemana aja, oke.
0: Gombal. Yuk berangkat. Ntar kena macet lagi.
1: Ayo. Siapa takut?

0: suara lipatan kertas-kertas ini yang menemaniku setiap waktu. Semenjak aku dirawat di tempat ini, seakan menjadi nada kehidupan buatku, memberiku semangat untuk hidup, semangat untuk sembuh dari penyakitku ini.
1: Selamat sore, Mas Irfan. Saatnya minum obat dulu ya. Dan sekalian saya minta permisi untuk ambil sampel darahnya.
0: Oh, iya. Silahkan, suster. Gak apa-apa.
1: Wah, ini burung-burung kertasnya udah banyak banget. Saya singkirkan dulu ya, Mas Irfan.
0: Oh, iya. Maaf, suster, merepotkan.
1: Gak apa-apa. Saya simpan di box ini saja ya, biar rapi.
0: Iya, terima kasih, suster.
1: Nah, obatnya sudah. Dan sampel darahnya juga sudah saya ambil. Nanti hasilnya saya akan informasikan ya. Ingat, Mas Irfan, jangan lupa banyak istirahat dan makan yang banyak biar cepat fit.
0: Siap, suster. Terima kasih.
1: Sama-sama. Saya permisi, Mas Irfan.

0: Terima kasih ya atas sumbangannya, Rut.
1: Iya. Beneran nih, gak perlu saya temenin. Atau kalau perlu, saya tungguin kamu.
0: Gak apa-apa, Rut. Saya sendiri saja. Makasih. Saya masuk dulu ya.
1: Oke lah kalau begitu. Kamu hati-hati ya, Mi.
0: Iya, see you.
1: Ami, Ami. Kenapa sih selalu menolak aku? Ami, andai kamu tahu. Apa sih yang aku pikirkan ini?

0: 950 951 952 953.
1: Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam. Ami?
1: Apa ini Irfan? Kamu masih juga membuat burung-burung kertas ini? Sampai sebanyak ini? Ya ampun.
0: Iya Mi.
1: Kamu kan lagi sakit, Van. Kamu harusnya konsen istirahat sama pengobatan kamu.
0: 954 955.
1: Kamu dengar aku gak sih, Van?
0: 956.
1: Han, hentikan Irfan.
0: 957.
1: Tolong hentikan.
0: Saya harus selesaikan ini, Ami, sebelum aku pergi.
1: Hentikan atau aku akan pergi dari sini, Irfan.
0: Mi, tolong tetap di sini, Mi. Please, Mi.
1: Kenapa kamu lakukan ini, Van? Kenapa? Irfan, kenapa kamu keras kepala seperti ini?

0: Hei, kok melamun? Kamu sakit ya, Mi?
1: Kamu, Rut. Enggak kok, enggak kenapa-kenapa.
0: Ini, aku sengaja buatin teh hangat. Siapa tahu bisa tenangkan kamu. Kan sedari tadi kayaknya lagi mikirin sesuatu.
1: Enggak ada apa-apa. Makasih untuk tehnya ya, Rut.
0: Oh iya, gimana kabar teman kamu yang di rumah sakit?
1: Oh, Irfan. Iya, masih harus dirawat intensif.
0: Oh, sakitnya emang serius?
1: Leukemia.
0: Oh, maaf. Kalau boleh tahu, dia deket banget ya sama kamu, sampai bikin kamu sedih begini.
1: Dia orang baik, baik banget. Sahabat, kakak, teman, yang selalu ada di saat saya senang dan susah. Bahkan
0: kok tambah nangis ya? Ya sudah, kita ganti topik saja ya.
1: Antar aku sekarang. Tolong.
0: Mau kemana kita, Mi?
1: Nanti saja aku jelaskan.
0: Kita mau kemana, Mi?
1: Antar aku ke rumah sakit. Cepat, Ruth.

0: Sial, diminggirin pak polisi lagi. Gimana nih?
1: Ah, gimana sih kamu Rut? Aku lanjut pakai angkot saja.
0: Ami, Ami. Aduh, kenapa pakai di stop polisi segala sih?

0: 980, 981, 982, 983. Ami, sedikit lagi cukup 1000 burung kertasnya untuk kamu, Ami. Seperti janji saya waktu itu, sebagai syaratmu padaku, karena kamu menerima maafku bila kubuatkan 1000 burung kertas untuk 984. Sedikit lagi, Ami. Kesalahan atas perasaanku yang lebih kepadamu.
1: Irfan, kamu masih saja lakukan ini, Van. Kamu gak sadar ya, Van? Itu darah di hidung kamu sudah menetes lagi. Tolong, Van, hentikan. Jangan siksa aku, Van, kayak gini. Saya ingin kamu sembuh kayak dulu lagi, Van.
0: 985.
1: Van.
0: Sebentar lagi, Ami.
1: Tidak, Van.
0: Sedikit waktu lagi. Kumohon tetap di sini ya. Sampai semua ini selesai.
1: Sudah, Van. Walau tak cukup 1000 burung-burung kertas, aku sudah maafkan kamu, Irfan. Aku maafkan.
0: 986. Kertas. Kertas. Tolong berikan aku sedikit kertas.
1: Tidak,
0: lagi,
1: Van.
0: Ami. Aku akan menyelesaikannya untuk kamu. Aku sudah tidak punya banyak waktu lagi, Ami.
1: Tolong, Van, hentikan. Sudah, hentikan.

0: 987 988 989. Sungguh Pak, hatiku sakit tiap kali mengingatmu berusaha menyelesaikan burung-burung kertas ini. Bahkan darah segar yang mengucur dari hidungmu ketika itu, bak cat warna yang memperindah burung-burung kertas di hadapanku ini.
1: Saya bantu ya, Mi.
0: Gak perlu. Saya hanya ingin menyelesaikan apa yang sudah dimulai oleh Irfan.
1: Maksudku, agar burung-burung kertas ini cepat diselesaikan, Mi. Makanya, aku pengen bantu. Tapi maaf, jika aku lancang, Mi.
0: 990 991

0: Saya hanya mampu memandangimu dari jauh. Saya tahu hatimu terluka. Tapi tahukah kamu jika hatiku lebih terluka melihatmu seperti ini?
1: 995 996 997 998
2: Ami, ada apa dengan kamu? Kamu tidak apa-apa kan?
1: 999
2: Hentikan Ami, hentikan. Saya yakin jika dia juga akan sedih dan kecewa melihat kamu seperti ini, Mi.
1: Irfan, maaf. Dari dulu hingga kapanpun, namamu abadi di hatiku.

0: Saya terima nikah dan kawinnya Murniati binti Muhammad Amran dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai karena Allah Ta'ala.
1: Sah?
2: Sah.

Murni. Oh, Murni. Murni. Di mana itu anak? Dia bilang kasih bangun, Kak. Jam 6. Di mana semua ini bajunya di lemari? Surat apa ini? Astagfirullah. Murni. Murni. Tinggal sekali kuna.

0: Murni. Murni, anakku. Tiga kamu, nak.
1: Mak. Sebenarnya, kenapa ini mamaku? Mana itu Murni?
2: Begini, nak. Nanti kita bicarakan setelah sehat mamamu.
1: Apakah yang kita sembunyikan ini, Om? Saya cuma mau tahu di mana itu Murni. Karena saya sudah telepon berkali-kali, tidak mau dia jawab teleponku.
2: Mungkin sibuk sama tugas kuliahnya, nak.
1: Bohong, Ki Om. Pasti Murni yang bikin mamaku sampai pingsan begini, toh. Awas mami itu nanti, anak, kalau dia datang.
2: Bagaimana bicaraku bicara sama Arfan ini?
1: Om, kalau Murni sampai macam-macam, badiku yang akan bicara.
2: Hey, istighfar ku Arfan. Kau itu sedikit-sedikit badimu yang kuandalkan.
1: Kalau begitu saya minta kita jujur, Om. Kemana Murni adekku?
2: Nanti mamamu yang jelaskan, nak. Pulang aku dulu. Nanti saya yang jaga mamamu di sini.
1: Ada apa sebenarnya dengan Murni? Saya yang harus cari tahu sendiri kalau begini. Iya, Pak, Om. Pulang mah dulu, Di.
2: Iya, nak.
0: Daeng Sam. Daeng.
2: Alhamdulillah. Sadar mau, Dek?
0: Sebenarnya dari tadi mak itu dengar Ki bicara sama Arfan, Daeng. Tapi bagaimana caraku, Dek? Sampaikan ke sama kakaknya tentang Murni, Daeng. Saya yakin Arfan marah besar kalau dia tahu tentang adiknya.
2: Harus kecepat kasih tahu Arfan tentang Murni, deh.
0: Iya.
2: Sambil kita cari tahu juga di mana keberadaannya Murni sekarang.
0: Iya, tapi di mana mau dicari, Daeng?
2: Sudah mi kau hubungi semua temannya. Rina. Dia kan Rina ini yang paling dekat sama Murni.
0: Iya, Daeng. Sudah mi, Daeng. Rina juga tidak tahu kini mana Murni. Tapi Daeng menyesal sekali, Kak. Tidak setujui hubungannya dengan itu laki-laki. Saya pikir dia cuma ancam, Kak. Tapi ternyata tidak kusangka senekat itu Murni, Daeng.
2: Sudah, Mi. Kita berusaha saja cari Murni secepatnya.
0: Iya.
2: Takutnya kalau betul Murni sinar yang sama pacarnya, hukum adat yang akan berlaku untuk dia.
0: Daeng, tolong kakku dong. Daeng, jangan sampai Murni bernasib sama dengan Deng Kanang. Kita ingat itu, Daeng, 20 tahun yang lalu.
2: Sudah, Mi. Jangan berpikir negatif. Insya Allah Murni bisa cepat sadari kalau tindakannya itu salah, Dek.
0: Iya, semoga, Dek.
2: Iya.

0: Kemana ini anak? Awas kau Nambuni, kalau kau bikin malu keluarga ta, saya tidak akan ampuni kau.
1: Tuta, minta maaf kak. Saya sudah gagal bimbing adikku Murni. Minta maaf kak.

0: Kau murni.
1: Apa?
0: Kenapa muka itu murni? Tiap hari mam, aku mau nangis kuliah ya.
1: Muka pulang Umar. Rindu sama mamaku.
0: Mau kau pulang baik? Baru begitu kondisimu murni. Kira-kira yakin jika itu kalau kakakmu mau terima, Ki?
1: Menyesal kan tinggalkan rumahku, Mar. Mau gak pulang?
0: Nah itu bisa ku bilang dari awal, Murni. Lebih baik kita jujur. Kalau kamu itu sudah hamil.
1: Seandainya berani kau bicara sama Karpan, pasti tidak nekat jika ikuti mauta.
0: Jam mau kau sesali semuanya, Murni. Nah kau kira ini saya tidak ketakutan juga?
1: Jadi bagaimana, Mi Umar? Ayo Mi pulang baik di orang tuaku. Tidak bisa bertahan rinduku sama mamaku. 5 bulan begini sudah riang, nah 5 bulan begini.
0: Iya, tapi siap juga toh dengan konsekuensinya kalau kita pulang baik.
1: Biar Mi Umar, biar Mi. Itu resiko tak berdua. Ayo Mi pulang. Dari hantui karasa bersalah sejak kita selarian. Tidak pernah Mi tenang hatinku. Tersiksa sekali kau, Mar.
0: Ya Palek Murni. Ayo Mi kita pulang baik. Telepon maka dulu emakmu.
1: Serius Ki? Nih alhamdulillah. Makanlah sini sayang.
0: Ya Allah. Sebenarnya saya takut sekali pulang baik. Saya belum siap menghadapi keluarganya Murni.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Murni.
1: Mama.
0: Murni. Di mana Guna?
1: Mama gak pulang, Ma. Mama pulang, Ma. Mama pulang. Besok mau ke pulang baik sama suamiku, Ma. Kita terima ke kodam, Ma.
0: Pulang, Ma. Pulang,
2: Ma. Murni tuh, Ma. Murni. Sini. Sini tuh, Ma. Halo?
3: Halo? Ma, sudah berhenti bikin menangis.
4: Mau pulang baik Murni, nak. Terima mi kodong Arfan adekmu. Terima mi kembali, nak.
5: Bagaimana, Dek? Ada mi kabar dari Murni?
4: Iya, Daeng, ada mi. Mau pulang baik besok. Daeng, tolong Kak Dendi. Kita mau yang jemput ki besok Murni sama suaminya.
5: Iya, saya mi yang jemput besok. Arfan, tolong tahan-tahan ke emosimu, nah. Perbuatannya dekmu salah, tapi lebih salah lagi kalau kita tidak maafkan ki. Dan juga om mohon, besok kau yang terima adekmu di sini, nak.
3: Nanti dilihat, Kio.

0: Ini mi upaya terakhir, Tana.
1: Ya, Om.
0: Berbulan-bulan saya usahakan supaya bisa kubayar Mbak Haji.
1: Ya, Om.
0: Semoga setelah ini kalian berdua bisa diterima dengan baik sama keluarga.
1: Oh, Om. Om. Banyaknya orang, Om. Takut kau, Om. Umar.
0: Cepat.
1: Umar.
0: Cepat pakai itu sarung. Karena kau tahu itu menjadi anak tadi sini. Kalau ada orang bikin siri, bikin siri keluarganya itu siapa yang biasanya.
2: Biar bisa yang dimasak, Om. Kasihan Murni. Kasihan Kiong. Lagi hanya 7 bulan kita karena
0: ya, mudah-mudahan mereka tidak berhutang. Ayo turun aku.
3: Kenapa kau berani pulang, Murni? Kita semua sudah anggap kau mati, nah? Kau kira dengan minta maaf bisa hilang sirinya keluarga tak? Murni, lebih baik kau mati sama ini laki-laki.
0: Arvan, Arvan, sudah mau.
1: Maafkan Kak Arvan, maafkan Kak.
4: Maafkan Kak Arvan.
3: Tidak, Ma. Tidak, mentang. Mereka berdua harus mati. Pantas mati. Kita harus pertahankan si Rita, Ma. Lebih baik mati daripada si Rita, Ma. Martabat, harga di Rita yang hilang, Ma. Tidak mentol.
1: Mama.

Mempertahankan siri atau martabat dan harga diri adalah unsur yang paling berharga dibandingkan apapun. Budaya siri telah mengakar dalam falsafah kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan yang perlu dipertahankan. Dahulu, pelaku siri, dalam hal ini Silaryang, tidak akan segan dibunuh oleh pihak keluarga demi menegakkan budaya siri. Siri ji nani mantang atalasa rilinua. Puna tenamu siri nu, matemako kanya kangami angakna olo-oloka. Hanya karena malulah kita hidup di dunia ini. Jika rasa malu itu hilang, maka lebih baik mati, karena engkau tak lagi berarti dan berharga. Falsafah inilah yang dipegang teguh oleh masyarakat Sulawesi Selatan.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program Mas 1. Pendengar, terkadang kita sering mengalami susah tidur. Nah, hal ini jika terjadi dalam waktu yang lama bisa mengakibatkan kinerja kita terganggu. Nah, penyebab sulit tidur ini atau biasa kita sebut dengan insomnia biasanya digambarkan pada kondisi seseorang yang sangat lelah dan telah dapat membayangkan tidur nyenyak tapi hilang rasa kantuknya begitu badan sampai di kasur. Nah, ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari sulit tidur ini. Di antaranya yaitu tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Tak sedikit orang yang menebus jam tidur yang terlewatkan saat hari kerja dengan tidur berlebihan di akhir pekan. Padahal kebiasaan seperti ini dapat membuat jadwal tidur alami tubuh terganggu. Bahkan cara ini akan semakin memburuk dengan mendapatkan kondisi susah tidur. Oleh karena itu, usahakan untuk selalu tidur dan bangun di waktu yang sama setiap harinya, tidak terkecuali di hari libur. Hal ini dapat membantu tubuh agar terbiasa dengan ritme tidur yang konsisten, jadi Anda akan lebih mudah untuk tidur.

Pendengar, cara selanjutnya untuk mengatasi susah tidur adalah dengan menghindari minuman beralkohol dan minuman yang mengandung kafein, seperti kopi, teh, dan minuman bersoda, atau minuman berenergi, terutama pada sore dan malam hari menjelang tidur. Selain itu, hindari pula konsumsi makanan dalam porsi besar menjelang waktu tidur. Hal ini penting dilakukan karena makan sebelum tidur dapat mengaktifkan kembali saluran cerna, sehingga Anda akan tetap terjaga. Terlebih untuk penderita asam lambung, makan dalam porsi besar akan memburuk keluhan yang berdampak pada sulit tidur. Selanjutnya juga Anda bisa menghindari rokok sebelum tidur. Ini buat para perokok, tak hanya menghindari minuman beralkohol dan berkafein, Anda juga disarankan untuk menghindari rokok. Kandungan nikotin di dalam rokok dapat membuat Anda susah tidur dan terjaga sepanjang malam.

Dari Jalan Antara nomor 123 Bengkalis. Pendengar, cara untuk menghindari insomnia selanjutnya yaitu hindari stres. Saat seorang mengalami stres, tubuh akan memproduksi lebih banyak hormon kortisol yang dapat mengganggu pola tidur sehat. Untuk merendahkan stres, Anda bisa mencoba beberapa cara, seperti rutin melakukan yoga, meditasi, atau relaksasi sebelum tidur. Selain itu, Anda juga dapat mencoba beberapa cara mengatasi susah tidur lainnya, seperti mandi air hangat sebelum tidur, membaca buku, atau mendengar musik yang dapat membuat Anda rileks. Namun, jika berbagai cara mengatasi susah tidur seperti yang telah dijelaskan tidak juga berhasil mengatasi masalah susah tidur yang Anda alami, sebaiknya Anda bisa berkonsultasi dengan dokter ahli.

aku melihat proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuk dia ada sejenis tepung yang tadinya dikasih air lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepung, tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi. Atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebut ada tepung-tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu. Memberikan doa restu. Agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakan itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan buah, sepanjang jalan menjelang marwah, dunia akhirat jaya-jaya.

tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan

tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang.

Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkok putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wangian alami

0: Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direncis dengan menggunakan gabungan alat penekuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun, perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepung tawar. Udah dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sunat rasul, juga dirasakan acara tepung tawar. Kemudian dia masuk di alam rumah tangga, dia menikah. Ketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ada tepung tawar hidup. Lalu dia sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dari tepung tawar. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali di tepung tawar. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat, dia tepung tawar. Nah, begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu. Sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawar. Nah, kemudian dia pulang

hanya cara melakukan tepuk tepung tawar. Orang yang menepuk tepung tawar ini mula-mula mengambil

dan daun lainnya. Dicecahkan ke mangkok putih berisi air dan beras putih, serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian, barulah diambil sedikit tepung beras.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini, Minggu 5 Juli 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RR dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah di hari ini pendengar, di hari Minggu 5 Juli 2026, kembali RR Bengkalis hadir menemani Anda pendengar, dan bersama saya Maimunah Ismail menemani Anda hingga nanti pukul 11 siang. Salam sehat dari kami untuk Anda, semoga sehat selalu, tetap semangat ya di awal hari ini, di hari Minggu. Semoga senantiasa dalam keberkahan dan kemudahan, kelancaran diberi pun apapun itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Pendengar, kami juga mengucapkan selamat melaksanakan sholat fardu subuh untuk warga Bengkalis dan juga lainnya yang sewaktu dengannya, yang sudah masuk waktu sholat subuh saat ini. Semoga amal ibadah kita sholat subuh yang dilaksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengajian ayat suci Al-Qur'an pendengar sebagai mengawali kebersamaan suadi pagi hari ini.

0: berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan diwahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda sesuatu yang harus dilakukan. Pastikan untuk segera bertindak seperti yang telah Anda putuskan. Janganlah takut gagal. Kesuksesan sejati adalah akumulasi dari kegagalan kecil maupun besar yang mampu kita atasi. Sukses itu milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.

dan bunda. Mereka adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar. Perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah. Pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera. Apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan. Itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan. Kita bermunajat. Kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Rabb. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rabb. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbah, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah. Jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rabb, rindu hati menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya, ya Allah. Ya Rabbi, ya Rabbat, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan hebat tanpa mereka, ya Allah. Mereka yang telah membuat kami seperti ini. Mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbalah, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabbalah, selamatkan mereka.

0: Ya, selamat pagi pendengar. Terima kasih hingga kini Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkalis di udara melalui frekuensi 90,7 MHz. Dan pendengar Anda juga bisa dengarkan kami melalui streaming RRI Digital ya. Semangat pagi untuk Anda, dan di pagi hari ini juga orang-orang yang akan melakukan olahraga ya. Itu merupakan salah satu juga upaya untuk menjaga kesehatan hati dan juga pikiran ya. Kalau kita olahraga walaupun berkeringat tapi seger bugar ya. Baik pendengar, kami masih menyapa Anda pendengar, dan informasi waktu pukul 5.28 menit waktu Indonesia Barat. Nanti akan kita ikuti mutiara pagi, tepat pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat bersama Pro 1 RR Pekanbaru.
1: Kawan, siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita-cita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya, hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

Ya, pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis Pendengar. Di saat ini sudah menunjukkan pukul 5.32 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar seperti biasa tepat pukul 5.30 kita akan mengikuti Mutiara Pagi. Tapi untuk hari ini pendengar, kami mohon maaf untuk Anda karena tidak bisa untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru dikarenakan oleh sesuatu hal dan lain sebagainya. Namun pendengar, kami tetap menyapa Anda dan menemani Anda pendengar dengan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi, dan tetap bersama kami Pro 1 RRI

0: tahu.
1: Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil akhir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring. Sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah? Tentu. Tapi sekali lagi, ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat.

sahabat, kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati?

0: dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini. Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa bagi diri kita.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
4: Gimana sih? Benar. Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
5: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

Wahai diriku, Tuhanmu telah berjanji bahwa akan ada ujian yang datang menerpa kehidupan kita. Tapi seringkali kita menganggap bahwa yang namanya ujian itu adalah sebuah kesusahan. Dan pada akhirnya kita tidak pernah menganggap bahwa kesenangan itu juga adalah sebuah ujian. Padahal jelas Al-Quran berfirman bahwa kesenangan adalah ujian dan kesusahan juga adalah ujian. Disinilah perlunya cerdas akhirat, bukan hanya cerdas dunia. Ingat, hakikat dari sebuah ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas kedudukan seseorang di hadapan Tuhannya. Ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk membuat semakin kita menjadi kuat. Pasrah. Pasrah di sini bukan berarti engkau putus asa, tapi pasrah sesuai dengan syariat. Engkau memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah setelah engkau berusaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berazam, kalau kita sudah berusaha, maka serahkan hasil akhirnya kepada Allah. Kita memang diberikan kekuatan untuk bisa berikhtiar, tapi Allah punya kemauan. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah punya hak untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak Allah. Satu hal ingat yang mesti disadari oleh kita adalah apa? Sesuatu yang kita benci belum tentu itu adalah yang buruk. Dan sesuatu yang kita cintai dan itu juga belum tentu adalah yang baik. Tidak akan lama kita tinggal di dunia ini. Dunia hanya seperti sebuah terminal. Artinya tidak akan ada manusia yang mau tinggal di terminal seindah apapun terminal itu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu jauh lebih baik daripada permulaan. Artinya adalah dunia. Dan perlu diingat lagi bahwa dunia hanyalah alam pelintasan roh saja. Kita akan wafat. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan meninggalkan jasad kita. Dan semoga saat kita meninggalkan jasad kita, kita meninggalkan begitu banyak kebaikan. Kebaikan yang diterima, kebaikan yang diridhoi, kebaikan yang mendatangkan kesenangan bagi orang-orang

Ya, peringkat selamat pagi, peringkat terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis Peringat dan peringkat pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Ya, biasanya peringkat kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti Warta Riau Pagi. Tetapi di pagi hari ini peringkat diterkaitkan dengan sesuatu hal, kami tidak bisa tergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru ya untuk mengikuti Warta Riau Pagi. Ya, masih kami lanjutkan dengan kebersamaan Anda di pagi hari ini, masih di lintas Bengkalis Pagi untuk Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.
1: Ya, selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis dan seluruhnya pendengar. Kita akan segera ikuti Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. RRI Indonesia.

0: Seluruh Indonesia APPSI dukung program MBG Dongkrak Penjualan Pedagang Pasar. Berharap penyaluran kembali berjalan dengan optimal. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APSI, Don Muzakir, mengatakan program makan bergizi gratis memberikan dampak positif terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Menurutnya, penghentian sementara program tersebut selama masa libur menyebabkan penyerapan komoditas dari pedagang pasar menurun drastis.
2: Ini kan gara-gara MBG ini MBG ini ditiadakan Sabtu Minggu ada beberapa hari, 5 hari ini kan semenjak libur ini kan pedagang pasar kan serapan barangnya ini sangat-sangat kecil, sepi gitu. Dan kita ini dengan ada MBG, pedagang pasar ini merasa ya terbantu gitu, selain dapur MBG ini mengambil barangnya, komoditinya dari pertanian, perikanan, peternakan atau perkebunan, itu mengambil juga dari pedagang pasar, kan kita di Pulau Jawa di beberapa daerah termasuk di sini.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Disperindakop UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid berharap APSI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor perdagangan khususnya di pasar tradisional.
3: Kami harapkan pemerintah menjadi penyemangat baru nih, karena kita tahu bahwa APSI adalah mitra terdekatnya pemerintah di pasar, ya, karena mereka asal di pasar. Kita tahu bahwa pertemuan pedagang dan pembeli kan di pasar, pemenuhan bahan pokok yang mempengaruhi ketenangan juga oleh masyarakat terhadap kebutuhan bahan pokoknya yang terpenuhi dengan harga yang sesuai. Jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Harian APSI Pusat bahwa diharapkan DPD ya.
1: Sinergi antara pemerintah, APSI dan pelaku pasar diharapkan semakin kuat dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di pasar tradisional. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Meranti, pendengar. Polres Kepulauan Meranti kembali melakukan penyegaran. 4 pejabat utama, yakni 2 jabatan kasat dan 2 kapolsek resmi berganti wajah. Selengkapnya, Muhammad Isnaini melaporkan.
4: Sebanyak 4 posisi strategis di Polres Kepulauan Meranti Sabtu pagi resmi berganti wajah. Proses sertijab yang berlangsung di halaman Mako Polres Kepulauan Meranti itu meliputi jabatan kasat reskrim, kasat res narkoba, Kapolsek Rangsang Barat dan Kapolsek Merbau. Jabatan Kasat Reskrim Polres Kepulauan Meranti yang sebelumnya dijabat AKP Rumin Putra kini diganti oleh Ibtu M. Iqbalul Fikri, sementara AKP Rumin Putra pindah menjadi Kasat Reskrim Polres Inhil. Sedangkan jabatan Kasat Res Narkoba yang sebelumnya dijabat M. Iqbalul Fikri kini diganti oleh AKP Jimmy Andre, sementara jabatan Kapolsek Merbau yang ia tinggalkan kini dijabat oleh Ibda Ahmad Fauzi Manara yang sebelumnya merupakan Kapolsek Rangsang Barat. Sementara jabatan Kapolsek Rangsang Barat yang ditinggalkannya kini dijabat oleh Ibda Sukardi. Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroki mengatakan proses pergantian pejabat merupakan hal biasa dan bagian dari pembinaan karir dan regenerasi kepemimpinan. Ia berharap pejabat yang dilantik mampu memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat.
5: Alhamdulillah di pagi hari ini kita telah melaksanakan serah terima jabatan Kasat Reskrim, Kasat Res Narkoba, Kapolsek Merbau dan Kapolsek Rangsang Barat. Tentunya saya pribadi dan mewakili seluruh personel Polres Kepulauan Meranti mengucapkan selamat dan sukses tentunya dari semua pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan hari ini. Kami mengharapkan berikan pengabdian yang terbaik kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Tentunya laksanakan tugas amanah sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya masing-masing. Yang terpenting tetap mengedepankan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan baik dan profesional.
4: Sementara itu salah seorang pejabat baru yakni Ibda Sukardi mengaku akan segera menyesuaikan diri. Kapolsek Rangsang Barat itu berkomitmen akan memberikan respon cepat setiap permasalahan yang terjadi di Polsek Rangsang Barat.
6: Peran peningkatan kedekatan ke masyarakat mungkin kita utamakan pelayanan
7: respon masyarakat mungkin selama ini mungkin belum tersentuh. Ke depan kita respon cepat. Kegiatan preventif dan nanti kita tingkatkan di wilayah Polsek.
4: Dengan bergabungnya sejumlah pejabat baru diharapkan mampu meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, terutama terkait kriminalitas dan pemberantasan narkotika di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti. Kontributor Muhammad Sinaini, RRI Pekanbaru.
0: Wisata alam Bulu Cina ini masih menjadi pilihan masyarakat untuk mengisi waktu liburan. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
8: Taman wisata alam Bulu Cina yang berada di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, menjadi salah satu destinasi rekreasi alam yang digemari masyarakat. Kawasan wisata ini menyuguhkan pemandangan hutan yang dipenuhi pepohonan besar dan rindang. Udara yang sejuk serta keindahan danau di sekitarnya menjadikan lokasi ini nyaman untuk dikunjungi bersama keluarga. Daya tarik lainnya adalah kehadiran satu keluarga gajah Cina, binaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Banyak pengunjung datang dari berbagai daerah, termasuk dari Pekanbaru. Dengan waktu perjalanan sekitar 40 menit, mereka memanfaatkan momen ini untuk berfoto dengan latar belakang gajah Cina. Teresia, salah seorang pengunjung, mengatakan untuk menikmati keindahan Taman Wisata Alam Bulu Cina, di lokasi ini ia memberikan makanan berupa buah kepada gajah sehingga menambah pengalaman berwisata menjadi lebih berkesan.
9: Hari ini lagi libur kerja, jadi ada kepikiran buat lihat gajah. Ini udah yang kedua kalinya. Kalau yang pertama kemarin pas lagi sempat viral-viralnya, dan ini yang kedua kali.
10: Tanggapannya apa?
9: Senang aja sih, karena kan suka, kebetulan suka lihat gajah kan. Terus juga di sini kan tempat wisatanya lebih cocok untuk orang-orang yang introvert. Dan apa ya, di sini tempatnya nyaman sih, nggak yang berisik kayak di tempat-tempat lain. Tiketnya 10.000, cuma 10.000 doang udah bisa sepuasnya sih, bisa keliling sana sini foto-foto, terus itu juga bisa lihat gajahnya. Walaupun tadi sempat agak lama gajahnya, tapi pas sudah datang gajahnya senang.
8: Tak hanya Teresia, seorang warga lainnya, Amel, mengaku dirinya baru pertama kali melihat gajah secara langsung di Taman Wisata Alam Bulu Cina. Keindahan alam yang tetap terjaga dipadukan dengan upaya konservasi satwa menjadikan Taman Wisata Alam Bulu Cina pilihan menarik untuk berlibur.
11: Iya, pertama kali. Karena di sana itu alam ya, jadi terbuka untuk anak-anak juga, seru untuk rekreasi keluarga juga, terutama ada gajah juga kan, jadi anak-anak juga senang melihat gajah berlarian gitu kan. Ada biaya masuk per orang itu 10.000 satu orang.
8: Selain menjadi destinasi wisata, kawasan ini juga difungsikan sebagai lokasi breeding gajah jinak bidan binaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau. Salah satunya adalah kelahiran anakan gajah betina bernama Dona yang kini berusia 2 tahun. Dona merupakan anak dari gajah betina Ngatini yang berusia 26 tahun dan gajah jantan Robin berusia 27 tahun. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke kabar olahraga. 4 atlet muda squash Riau siap tampil pada kejuaraan nasional squash 2026. Keikutsertaan mereka di ajang nasional tersebut menjadi momentum bagi Pengprov Squash Riau untuk mengukur hasil pembinaan sekaligus mengevaluasi kesiapan atlet menghadapi kompetisi yang lebih tinggi. Selengkapnya dilaporkan Hairani Januari ini.
1: 4 atlet squash Riau dipastikan akan berlaga pada kejuaraan nasional Kejurnas Squash 2026 yang digelar pada 7 hingga 12 Juli 2026 mendatang. Atlet yang diberangkatkan akan tampil di 4 kategori usia yakni U13, U15, U17, dan U19. Wakil Ketua Umum 1 Bidang Organisasi Pengurus Provinsi Squash Riau Kurniawan mengatakan, keikutsertaan Riau pada Kejurnas kali ini bukan hanya untuk mengejar prestasi, tetapi juga menjadi ajang mengukur kemampuan atlet setelah menjalani proses pembinaan. Hasil yang diperoleh nantinya akan menjadi bahan evaluasi dalam mempersiapkan atlet menghadapi berbagai kejuaraan nasional dan internasional pada masa mendatang. Hingga saat ini sejumlah daerah telah memastikan keikutsertaan dalam Kejurnas, di antaranya Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, dan Provinsi Riau. Sementara beberapa provinsi lainnya juga diperkirakan akan segera menyusul mendaftarkan atletnya.
2: Kita ada memberangkatkan 4 atlet ya, umur 13, umur 15, 17, dengan umur 19 tahun ya. Kita berangkatkan ada 4 atlet dibawa oleh pelatih kita, Pak Rahman. Kejurnas ini tentunya memang bagi kami ya, tentu dari Pengprov Squash Riau itu memang untuk melihat bagaimana nanti persiapan yang udah kami lakukan itu dites di sana, bagaimana hasilnya ke level nasional gitu ya. Itu kalau saya lihat itu ada yang sekarang udah mendaftar itu ada 5 ya. Ada Sumatera Selatan, Sumatera Utara juga sekarang udah muncul ya. Banten, DKI, Riau baru 5 sih emang. Tapi pasti akan menyusul itu Jawa Barat, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, saya yakin apalagi Kalimantan Timur ya. Akan menyusul itu pendaftaran ini aja. Kalau kita lihat sekarang Sumut dan Sumsel sudah masuk gitu kan. Seperti itu ikut Kejurnas. Nah, harapan kami, bagi kami memang ini kesempatan untuk melihat bagaimana perkembangan yang telah dilakukan.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengprov Squash Riau yang juga bertindak sebagai pelatih, Rahmat Dianto, mengungkapkan persiapan atlet telah dimulai sejak awal tahun. Meski demikian, pada tahap awal latihan sempat terkendala proses transisi kepengurusan baru serta belum maksimalnya pemanfaatan sarana latihan. Namun seiring berjalannya waktu, program latihan berjalan semakin baik dan perkembangan kemampuan atlet terus menunjukkan peningkatan. Kondisi tersebut juga menjadi modal penting bagi kontingen Riau untuk bersaing dengan atlet-atlet dari provinsi lain.
3: Alhamdulillah menunjukkan progresnya bagus dan siap untuk bertanding di Kejurnas besok. Namun ada beberapa hal yang awalnya targetnya kayak ke U9 itu main di kelompok usia 9 tahun, tapi harus naik kelompok usia dikarenakan kelompok usianya pesertanya kurang, jadi harus naik kelompok usia. Artinya peluang kita untuk dapat medali kan lebih kecil, walaupun tidak menutup kemungkinan kita juga akan dapat medali di sana. Selanjutnya juga ada atlet kita yang baru naik kelompok usia, jadi dia kemarin di KU15 juara 3 nasional, tapi dia baru naik kelompok usia jadi KU17 dan mendapatkan seating yang tidak menguntungkan lah. Tapi balik lagi, kita sudah persiapan, maksudnya itu tidak menjadi alasan gimana pun persiapan kita nanti dan hasilnya nanti.
1: Pengprov Squash Riau pun menargetkan atlet mampu meraih medali pada Kejurnas 2026. Setelah hasil pertandingan, pengalaman bertanding di level nasional juga diharapkan dapat meningkatkan mental dan kualitas permainan atlet sebagai bekal menghadapi kompetisi yang lebih tinggi di masa mendatang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026.
1: Laporan khusus Pesta Bola Dunia 2026 RR.

Pendengar, Maroko memastikan langkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kanada dengan skor telak 3-0 pada laga 16 besar yang berlangsung di NRG Stadium Houston Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Meski babak pertama berakhir tanpa gol, kedua tim menampilkan pertandingan yang berlangsung ketat. Kanada tampil agresif sejak awal dan sempat mengancam lewat peluang Tani Oluwaseyi pada menit ke-10. Namun, kiper Maroko Yasin Bono tampil sigap mengagalkan peluang tersebut. Hingga turun minum, skor tetap imbang tanpa gol dengan pertandingan diwarnai 5 kartu kuning. Memasuki babak kedua, Maroko tampil lebih efektif. Azzedine Onahi ini membuka keunggulan di Atlas Lions pada menit ke-50 melalui tembakan mendatar dari luar kotak penalti setelah memanfaatkan umpan tendangan bebas Ashraf Hakimi. Kanada berusaha membalas, tetapi pertahanan Maroko tetap kokoh. Bono kembali menunjukkan kualitasnya dengan menggagalkan tembakan Tayon Buchanan pada menit ke-78. Maroko kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-82. Berawal dari aksi Brahim Diaz di kotak penalti, Onahi mencetak gol keduanya dalam pertandingan sekaligus membawa Maroko unggul 2-0. Sofyan Raimi melengkapi kemenangan Maroko menjadi 3-0 lewat gol pada masa injury time melalui skema serangan balik cepat. Dengan hasil ini, pendengar, Maroko melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026 dan akan menghadapi pemenang laga Paraguay kontra Prancis. Selanjutnya mendengar, Prancis memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Paraguay dengan skor tipis 1-0 pada laga babak 16 besar di Stadion Philadelphia Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Laga berlangsung ketat sejak menit awal, Paraguay mampu memberikan perlawanan sengit dan membuat Prancis kesulitan membongkar pertahanan hingga babak pertama berakhir tanpa gol. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-70. Wasit menunjuk titik putih setelah terjadi pelanggaran di kotak penalti Paraguay. Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna untuk membawa Prancis unggul 1-0. Paraguay berusaha menyamakan kedudukan di sisa pertandingan, namun lini belakang Prancis tampil disiplin hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini mengantarkan Prancis melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Sementara perjuangan Paraguay harus terhenti di babak 16 besar setelah tampil penuh semangat namun gagal memanfaatkan peluang yang dimiliki.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah pagi. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok berita utama. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Provinsi Riau merencanakan peningkatan status UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan LVKH Pekanbaru menjadi Rumah Sakit Hewan Provinsi Riau. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APPSI dukung program MBG Dongkrak Penjualan Pedagang Pasar, berharap penyaluran kembali berjalan optimal. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.

0: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Saat ini pendengar, Anda kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.
1: Mau kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin. Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

Semangat pagi dan selamat beraktivitas pendengar, awali minggu ini dengan semangat baru tentunya pendengar ya. Luangkan waktu sejenak untuk berolahraga pagi karena tubuh yang sehat adalah modal utama untuk meraih kesuksesan. Nah pendengar, setiap langkah kecil hari ini adalah investasi ya untuk kesehatan di masa depan. Jangan menunggu waktu yang tepat dan mulailah sekarang. Jadikan pendengar hari ini sebagai perubahan menuju hidup yang lebih bugar. Ya, tentunya lebih kuat dan lebih bahagia. Semangat olahraga, semangat menjalani minggu yang penuh ya, berprestasi juga. Ya, olahraga pendengar bisa dilaksanakan dengan jalan kaki, ya maraton, bersepeda juga pendengar. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Bengkalis pendengar.

0: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak. Maaf.
0: Sana cepat.
1: Iya, iya.
0: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya. Lihat skor bola dulu, ah.
1: Pak. Papa.
0: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
3: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk mulai membaca dan siapkan masa depan.

Ya, peringkat 47 menit sudah berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Semangat pagi untuk Anda, semangat olahraga, dan juga bagi Anda yang lagi sarapan pagi, ya selamat menikmati sarapan pagi Anda pendengar. Sehat selalu untuk Anda semua, tetap semangat di akhir pekan di hari Minggu ini. Dan juga banyak pendengar ya, masyarakat Bengkalis yang memanfaatkan pagi hari Minggu untuk olahraga di seputaran lapangan pasir Andam Dewi Bengkalis. Nah, di sana juga ada tuh yang jual menu makanan seharga 7 ribuan ya. Ataupun ada yang 10 ribu murah meriah lah. Bisa dinikmati dan dikonsumsi oleh Anda peringat bersama keluarga. Dan banyak masyarakat yang berkeliling mutar-mutar di sana olahraga sambil menikmati suasana di lapangan pasir Andam Dewi dan juga di Selat Bengkalis ya. Barangkali ada juga gemuruh ombak di sana, pendengar. Baik, masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis.

0: tetanggaku yang setiap pagi selalu.
1: Masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu? Kerenan juga motor anak saya baru lagi.
2: Ma, cicilan motor udah jatuh tempo nih.
1: Ini anak nyusahin aja.
0: Mari bu.
1: Mari.
0: Ya, ada saja kejadian aneh setiap pagi di depan rumahku. Sama kayak dulu pas pertama pindah kos.
1: Orang baru ya, Dek?
0: Eh, iya, Bu. Saya baru ngekos.
1: Oh, PNS. Banyak duit dong.
0: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
1: Ah, enggak percaya.
3: Enggak tahu apa yang membuat si ibu begitu sentimen sama PNS. Mungkin...
4: Sabar, Mas. Si ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Gimana gak kesel dia?
0: Kasian juga ibu itu. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Dan akhirnya... Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu?
1: Eh, kamu!
0: Silahkan duduk, Bu.
1: Akhirnya saya punya PWP. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
0: Waduh, apa ini, Bu?
1: Ah, biasa. Saya udah paham kok.
0: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai SN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami. Sudah menjadi hak Ibu untuk menerima pelayanan dari kami.
1: Oh, benar seperti itu, Dek.
0: Dan sejak saat itu...
4: Bu.
1: Eh, Dek Bagus. Sudah pulang. Tina.
0: Semua berubah menjadi indah. Kutolak gratifikasi, kudapat calon istri.

Ya, pendengar selamat pagi, pendengar masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis ya. Satu lagu dengan judul Pesona Gadis Minang. Ya, lagu ini juga menceritakan tentang keindahan, keangguhan, keanggunan ya, dan kesucian para perempuan Minangkabau. Nah, pendengar, liriknya menggambarkan pesona mereka yang khas ya, sering kali dipadukan dengan busana tradisional seperti selendang dan hiasan kepala tingkuluak. Ya, semangat pagi untuk anda pendengar sahabatnya ya. Kalau orang Minang itu uni, uda, abu-kabu, bakaba. Bakaba di pagi hari ini. Kalau orang Melayu ya kakak, abang, abakabor. Apa kabar ya, bukan apa kabur. Kalau kabur lari, begitu. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Bagaimana pula kalau sapa untuk orang Jawa ya, mbak ya, apa sih, mbak, kakak. Kalau abang apa ya orang Jawa. Kalau abang Melayunya merah begitu ya, ireng hitam. Baik, tetap semangat untuk anda pendengar masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis. Ya, sesaat lagi tepat pukul 7 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: merah
1: mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Republik